0: kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
2: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
0: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
2: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
3: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
2: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
1: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Tim Was Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Tim Was berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
9: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
8: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Grup yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan Gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
13: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam kloter 1 debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
1: Ya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Baik, baik. Sementara 2 lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap 1 malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus.
15: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
16: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
15: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu.

0: sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
1: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
0: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
2: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya, ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
0: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
4: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
5: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
6: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar.

0: Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Pendengar, sebelum kita lanjut lagi dengan lagu-lagu hiburan, kita akan mengupdate informasi cuaca di hari ini. Kami sudah terhubung dengan prakirawan stasiun meteorologi kelas 3 Naha. Ada prakirawan Rili Jeniawati.
5: RRI Pro 1. Laporan terkini.
4: Rili.
6: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, tanggal 2 Juni 2026 pukul 5.00 WITA hingga tanggal 3 Juni 2026 pukul 5.00 WITA. Secara umum pada pagi hari, cuaca di seluruh wilayah. Hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Hujan ringan berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara pada malam hari, cuaca didominasi cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lalu pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Hujan ringan berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 95%. Dan secara umum, angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin sekitar 5 hingga 28 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori rendah dengan tinggi gelombang

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini Pro 1 RRI Tahuna hadir untuk Anda dalam program acara Dialog Interaktif di edisi hari ini 2 Juni 2026. Kita akan membahas topik Pancasila menjaga harmoni di perbatasan. Pendengar, sebagai dasar negara dan juga ideologi bangsa, Pancasila bukan hanya sekedar hafalan lima sila, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai seperti persatuan, kemudian juga ada gotong royong, toleransi, dan saling menghormati menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dan bagi kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang tentunya berada di wilayah perbatasan, semangat Pancasila memiliki makna yang sangat penting. Masyarakat perbatasan tidak hanya menjadi garda terdepan bangsa, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana keberagaman dapat hidup berdampingan dalam suasana yang aman, damai, dan juga harmonis. Untuk membahas topik kita di pagi hari ini, sudah hadir dua narasumber kita di Studio Pro 1 RRI Tahuna. Yang pertama dari Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan juga Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Max Emil Bangonang SIP. Selamat pagi, Bapak.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa ya. Yang tentunya akan berbagi pandangan mengenai pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila di wilayah perbatasan. Dan tentu saja pendengar RRI, selain Pak Kabid, di Studio Pro 1 RRI Tahuna hadir pula unsur generasi muda di perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada Bapak Rendy Sasela. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Ya, baik-baik.
0: Baik,
2: salam Pancasila.
0: Salam Pancasila, betul sekali. Yang akan berbagi perspektif tentang bagaimana anak muda saat ini memaknai Pancasila dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu ya di pagi ini untuk bisa bersama dan juga bisa membahas terkait dengan topik yang kami angkat di pagi ini, Pancasila menjaga harmoni di perbatasan. Bertepatan juga dengan hari lahir Pancasila yang tentunya jatuh pada tanggal 1 Juni 2026. Baik, kita langsung saja ke Pak Kabid. Pak Kabid, bagaimana Bapak memaknai hari lahir Pancasila dan juga relevansinya bagi masyarakat Indonesia pada saat ini?
1: Baik, terima kasih atas kesempatan. Yang pertama, saya sedikit memberikan penjelasan. Dalam undangan di sini tertulis dalam rangka memperingati hari kesaktian Pancasila. Jadi yang benar adalah hari lahir Pancasila.
0: Iya, betul.
1: Adapun hari lahir Pancasila adalah makna memperingati awal mula dirumuskan dan dicetuskannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan serta lima dasar negara dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPU PKI. Di sementara kalau hari kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober.
0: Oktober, betul.
1: Ya. Memperingati keteguhan bangsa Indonesia dalam mempertahankan ideologi Pancasila dari berbagai ancaman, khususnya pemberontakan G30S PKI. Ini ditetapkan oleh Presiden Soeharto melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 untuk mengenang para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa tersebut. Jadi Pancasila menjaga harmoni di wilayah perbatasan Indonesia dengan menjadi ideologi pemersatu, kompas moral, dan landasan toleransi. Nilai-nilai ini mencegah potensi konflik sosial dan memastikan masyarakat multikultural kultural di ujung negeri tetap damai dan saling menghargai.
0: Oke, baik. Masyarakat Sangihe ini Pak Kabid dikenal hidup dalam keberagaman dan juga penuh toleransi. Menurut Pak Kabid sendiri, bagaimana Pancasila berperan dalam menjaga kerukunan tersebut?
1: Ya baik, Pancasila sangat berperan ya. Walaupun seringkali terdapat pertemuan dari berbagai latar belakang agama yang berbeda, ya sila pertama memastikan kebebasan beragama dan menjaga kerukunan antar umat beragama tetap harmonis.
0: Oke, nah Kabupaten Kepulauan Sangihe ini juga merupakan wilayah yang tentunya berbatasan langsung dengan negara tetangga kita. Menurut Pak Kabid sendiri, mengapa nilai-nilai Pancasila sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan?
1: Nilai Pancasila sangat penting karena menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara di daerah terluar tanpa memandang suku, ras, atau golongan.
0: Oke, baik. Kita ke Pak Rendy. Pak Rendy sebagai generasi muda yang tentunya tumbuh di wilayah perbatasan, bagaimana Bapak melihat dan juga memaknai hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni ini?
2: Terima kasih. Dari saya sebagai unsur terundang, sebagai unsur generasi muda, tentu kami tetap berpandangan sebagaimana Pancasila pertama kali digali oleh Bung Karno sebagai apa yang dikatakan oleh Bung Karno filosofi Grundslag, sebuah landasan filosofi dalam berbangsa dan bernegara. Yang kemudian hari ini kita terjemahkan dalam sebuah apa yang dikatakan sebagai jangkar moral kemarin yang disampaikan oleh BPIP. Artinya bagi generasi muda, kita ini sebuah bangsa, kita bicara dulu bangsa Indonesia, sebuah bangsa yang majemuk, yang terdiri dari ratusan suku bahasa. Nah Pancasila, disinilah kehadiran Pancasila, di mana kita berperan sebagai penghubung keberagaman itu sendiri, bahwa kita memaknai bahwa keberagaman adalah sebuah kekayaan harus kita syukuri, bukan menjadi bagian dari pemecah belah itu sendiri. Nah kita banyak sekali trauma-trauma sejarah, kerusuhan di mana-mana yang mengatasnamakan agama, suku yang pernah terjadi di Indonesia. Saya kira disinilah peran generasi muda kembali menggaungkan semangat Pancasila itu, bahwa kita punya dasar negara yang sudah final sejak ditetapkan pada 18 Agustus ya, dalam sebuah konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa sudah tidak ada lagi. Sejak 1 Juni sudah disahkan, diperkenalkan sebuah dasar negara, sebuah dasar filosofi kita berbangsa dan bernegara, bahwa itu sudah tidak relevan lagi kita berbicara kamu suku mana, kamu agama apa. Nah inilah yang kemudian harus terus kita gaungkan oleh generasi-generasi muda Sangihe.
0: Oke. Tema yang tentunya kami angkat di hari ini adalah Pancasila menjaga harmoni di perbatasan. Mengapa tema ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat pada saat ini?
2: Nah bagi kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebenarnya sangat-sangat relevan. Ini kita akan merujuk pada skala kecil. Sangihe ini sangat kecil. Sementara cakupan Pancasila yang dibuat oleh Bung Karno ini merangkul beribu perbedaan. Nah tentu sangat-sangat relevan karena kita hanya berapa jumlah jiwa yang ada di Sangihe dibanding dari keseluruhan bangsa Indonesia. Dan saya ingin menekankan bahwa begini, Pancasila ini bukan dibuat oleh Bung Karno, bukan. Itu

0: diputuskan oleh Bung Karno. Maka apabila pertanyaannya adalah apakah Pancasila relevan terhadap masyarakat Sangihe, kondisi kita di sana sangat-sangat relevan. Karena kita di sini adalah daerah perbatasan. Ada orang-orang dari Filipina, meskipun negara mengatakan ilegal, mereka di sini, tapi kan mereka sangat dekat dengan kultur kita. Bahkan mereka adalah bagian dari kultur kebudayaan kita, dan kita tidak terganggu. Ada pendatang-pendatang dari Makassar di sini, ada dari Jawa di sini. Semua hidup dalam satu harmoni, dalam keseimbangan. Di mana Pancasila lah yang kemudian mempersatukan kita.
1: Sebagai wilayah yang tentunya berbatasan langsung ya dengan negara lain, tadi juga sudah sempat disinggung sedikit bahwa kita ada yang dari negara Filipina berdomisili juga di tempat kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena memang jarak kita yang dekat dengan negara Filipina. Kalau berbicara tantangan, tantangan apa saja yang dihadapi generasi muda dalam menjaga identitas kebangsaan dan juga semangat nasionalisme?
0: Oke, saya ingin berbicara lebih besar, tidak hanya meskipun kapasitas saya di sini untuk generasi muda, karena kalau kita berbicara Pancasila itu sangat besar. Pancasila ketika dirumuskan oleh Bung Karno itu sebenarnya ada beberapa item yang dia mengatakan bahwa kemudian apabila dia diperas lagi, dia akan menjadi namanya, apa kalau tidak salah, Trisila atau apa itu, yang kemudian berakhir pada Ekasila Gotong Royong, kan semangatnya. Nah, ketika Pancasila ini diperas, Soekarno mengatakan bahwa di dalamnya adalah sosio-demokrasi. Ada sosio-nasionalisme, ada ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, soal ketuhanan Yang Maha Esa kan sudah final. Kita sangat-sangat menghargai perbedaan hari ini. Kita tidak lagi berbicara kamu ini agama apa, kamu ini suku apa, dan sebagainya. Tetapi kalau bicara tantangan tadi, ada dua hal yang kalau kita mengacu pada konsep Bung Karno ini yang masih hari ini perlu kita kritisi, itu belum sepenuhnya jalan. Misalnya sosio-demokrasi. Sosiodemokrasi di dalam Pancasila yang dirumuskan oleh Bung Karno ini adalah di dalamnya dia tidak bicara demokrasi seperti demokrasi barat yang di mana kebebasan individu untuk memilih pemimpin. Tidak, Bung Karno itu sangat luas. Sosiodemokrasi di dalamnya menurut Bung Karno di situ adalah keberpihakan ekonomi, politik. Nah, kalau kita bicara tantangan, masih banyak tantangan. Tantangan kita adalah kesenjangan di sini, kesenjangan ekonomi. Misalnya, salah satu contoh konkret yang hari ini yang kita kembali diperhadapkan dengan potensi kesenjangan itu adalah misalnya dana transfer ke daerah itu dipangkas sangat besar. Kalau tidak salah 24% dari anggaran sebelumnya. Ini sangat berpengaruh pada domain-domain misalnya infrastruktur, kesehatan, pendidikan di daerah kita. Nah, kalau kita kembali pada konsep tadi itu bagaimana ini pemerataan pembangunan kita? Kemudian kebijakan, coba perhatikan wilayah laut kita sekarang. Perizinan laut, perizinan pertambangan itu semua kembali ke pusat. Kita sudah tidak lagi berdiri seperti konsep otonomi daerah sebelumnya sudah di itu. Kita kan sudah kembali ke sentralisasi sekarang, ke pusat. Di mana kemudian kebijakan-kebijakan pusat itu berbanding terbalik dengan realitas hari ini masyarakat kita. Misalnya salah satu contoh konkret itu tadi, laut. Aturan-aturan laut itu dikembalikan ke pusat. Itu. Masyarakat sekarang sudah tidak bisa lagi artinya membuat izin, harus ke pusat. Tidak melihat lagi bagaimana kondisi masyarakat kita. Nelayan-nelayan Tidore misalnya. Berapa mil diatur itu di mana batas mereka mencari menangkap ikan. Kemudian pertambangan, ini lebih parah lagi. IUP, pertambangan misalkan seperti yang sempat viral dan sekarang masih diperjuangkan masyarakat Sangihe, itu disahkan oleh pusat, tidak melihat bahwa setengah pulau ini masuk dalam konsesi perusahaan tambang. Ini kan realitas yang kemudian melanggar nilai-nilai Pancasila. Nah, ini tantangan kita ke depannya, bahwa negara hari ini saya melihat cenderung mensosialisasikan Pancasila itu kepada masyarakat. Padahal sebenarnya negara harus kembali mengkritik dirinya sendiri bahwa siapa yang melanggar nilai-nilai Pancasila selama ini? Siapa yang paling banyak?

0: Jangan ajar masyarakat Sangih untuk mencintai perbedaan. Kita sejak Pancasila belum disahkan sebagai dasar negara, orang Sangih itu sudah tahu karena orang mana tetap hidup dalam satu keberagaman. Tetapi orang Sangih tidak diajar untuk korupsi, untuk menindas masyarakat kecil. Nah, siapa pelakunya sekarang? Coba lihat, koruptor-koruptor yang ada di bangsa ini adalah orang-orang yang seharusnya sejak dari awal itu dididik untuk ada pengamalan Pancasila. Coba lihat siapa? Kalau ada anggota DPR, ada oknum-oknum anggota aparat, misalkan terjebak dalam narkoba. Maka Pancasila itu sejatinya itu harus kembali digaungkan kepada aparatur negara. Tidak hanya direduksi, kita bicara moral terhadap masyarakat. Masyarakat itu tidak perlu diajar moral lagi. Mereka sudah tahu ada agama, ada budaya. Jadi menurut saya tantangannya adalah kesenjangan ke depannya.
1: Oke, baik. Di menit ke-23 pendengar RRI lepas dari pukul 9, bagi pendengar RRI atau juga yang menyaksikan melalui live streaming Facebook Pro1 RRI Tahuna yang ingin bergabung, bertanya, atau bisa saja ada pendapat-pendapat terkait dengan topik yang kami angkat di pagi ini dalam dialog interaktif, kami mengajak Anda untuk bergabung tentunya melalui line telepon 0812-5503-8009 dan juga bisa chat di kolom komentar Facebook Pro1 RRI Tahuna dan nanti akan langsung dijawab oleh kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio pada saat ini. Kita ke Pak Kabit. Pak Kabit, di era digital saat ini masyarakat tentunya begitu mudah untuk menerima informasi dari berbagai sumber, termasuk juga informasi-informasi dari luar negeri, bukan hanya dari dalam negeri itu sendiri. Apa tantangan yang muncul dan bagaimana cara menyikapi agar tetap sejalan dengan nilai-nilai dari Pancasila ini?
2: Baik, terima kasih. Memang disadari bahwa era sekarang ini semakin maju, banyak informasi yang dapat langsung diakses ya oleh kita semua. Ya, kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, ya, kami di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah itu ada terdapat 4 bidang. Ya, jadi setiap bidang punya kapasitas masing-masing. Ya. Jadi untuk generasi muda ini ada pada bidang 4 yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
1: Baik. Kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya di Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Sangihe, apa saja program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kesbangpol untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Pancasila dan juga wawasan kebangsaan ini?
2: Untuk kami yang ada di bidang wawasan kebangsaan, salah satu kegiatan yang sering dilakukan atau wajib dilakukan setiap tahun ini adalah pembentukan paskibraka, anak-anak paskibraka. Jadi setiap tahun ada program pembentukan paskibraka yang akan bertugas pada tanggal 17 Agustus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan mereka akan bertugas pada tanggal 1 Juni di hari lahir Pancasila. Jadi anak-anak paskibraka ini yang dulunya setelah mengibar pada tanggal 17 Agustus mereka sudah dinyatakan sebagai purna paskibraka, tetapi sejak tahun 2023 anak-anak paskibraka ini nanti di nyatakan purna paskibraka setelah melakukan kegiatan pengibaran bendera pada tanggal 1 Juni setiap tahun berjalan pada hari lahir Pancasila.
1: Oke, baik. Kalau kita kembali lagi ke teknologi tadi, teknologi yang sudah semakin canggih kita di era digital, dari generasi muda sendiri, Pak Randy, bagaimana generasi muda dapat menjadi agen pemersatu, kemudian juga penjaga harmoni di tengah perkembangan teknologi informasi dan juga pengaruh budaya luar yang semakin kuat ini?
0: Arus globalisasi dan perkembangan teknologi tidak bisa kita bendung. Gitu. Maka karena temanya di sini Pancasila, maka ketika kita mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri, maka di situ ada semacam filterisasi terhadap apa yang harus kita terima dan apa yang tidak boleh kita terima. Nah, memperkuat fondasi pengetahuan itu kedepannya tetap harus dilakukan oleh generasi muda. Karena seperti tadi disampaikan, perkembangan globalisasi, perkembangan teknologi sekarang itu sudah tidak bisa kita bendung, maka upaya filterisasi harus diperkuat. Penyebaran berita bohong. Hari ini bahkan kita disuguhi dengan peran AI hari ini yang begitu masif, kemudian kita bahkan sulit
1: membedakan
0: ya? Mana asli dan mana rekayasa artificial intelligence. Maka memacu pengetahuan itu sangat penting, memahami perkembangan ini sampai di mana. Nah, kemudian sangat penting juga itu yang saya sampaikan tadi, bahwa memperkuat fondasi budaya lokal itu sangat-sangat penting dari pengaruh budaya luar. Nah, bangsa-bangsa di luar di Eropa sekarang lagi gencar untuk mencari kebudayaan-kebudayaan Asia. Misalnya mereka datang ke Bali melihat hal yang sangat unik dan mereka sangat suka. Nah, kenapa misalkan kita di sini tidak bisa kemudian menonjolkan diri, kemudian memperkenalkan diri lebih masif terkait kebudayaan-kebudayaan kita. Namun menurut saya yang terpenting dari kebudayaan itu adalah nilai itu sendiri. Bagaimana misalkan kita pakai baju kofo atau baju laku tepu. Tapi orangnya koruptif begitu. Nah, itu yang paling terpenting adalah nilai yang kemudian sudah tergandung sebenarnya di dalam prinsip tradisi kebudayaan kita, Mata Tengka, Meka Kendage, ada banyak sekali. Maka itu tadi kita harus mampu memfilterisasi perkembangan teknologi, dan di situ kita tidak, dalam memfilterisasi itu kita tidak sebatas kemudian oh ini tidak boleh atau bagaimana, tapi kita belajar menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman hari ini. Misalkan dalam dunia informasi itu ada cek fakta namanya. Kita mengecek ini fakta atau hoax atau rekayasa dan sebagainya. Dan kemudian tadi mempertahankan identitas budaya kita sendiri.
1: Oke. Sampai sejauh ini apakah ada misalnya kegiatan-kegiatan atau juga gerakan-gerakan positif yang dilakukan oleh pemuda Sangiha khususnya dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe ini?
0: Saya kira sangat banyak. Kemarin baru kita lihat ada adik-adik dari Genpi mengundang ada kedatangan tamu dari Amerika. Itu kegiatan yang sangat bagus di mana mereka bertukar informasi, mereka belajar soal bagaimana mengelola sampah. Karena yang datang langsung pejabat dari Texas
1: betul.
0: Itu dari Kema City ya kemarin. Itu sangat bagus. Itu di mana kita bisa melihat generasi muda kita hari ini tidak lagi menutup diri, tetapi mereka membuka wawasan seluas-luasnya. Dan kita bisa lihat buktinya kemarin ada begitu banyak materi-materi yang mereka terima terkait bagaimana pengelolaan lingkungan dan kebijakan-kebijakan publik. Itu salah satu contoh, tapi sangat banyak di sini generasi muda. Ada rumah singgah, gerakan sosial, ada Sangihe Learning Center, lembaga kursus, ada sangat banyak di Sangihe. Ini artinya kita secara nilai kita berkembang, tapi kita tidak tahu secara statistik itu seperti apa.
1: Tapi memang sampai sejauh ini sudah banyak ya, gerakan-gerakan
0: sudah banyak,
1: positif yang tentunya dilakukan oleh unsur generasi muda kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Baik pendengar RRI, sebelum kita lanjut lagi dalam dialog interaktif di pagi ini, kami akan menghadirkan satu lagu, tetapi kami masih akan kembali tentunya dengan dialog interaktif yang sama hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Kami sekali lagi mengajak Anda untuk bergabung melalui line telepon atau juga melalui chat Anda di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna, karena kami live streaming juga di Facebook RRI Pro 1 Tahuna.

0: meninggal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 2 negara berjatuhan.
2: Warga berputar yang bersama keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
3: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: Kembali lagi kita di Dialog Interaktif pagi ini 2 Juni 2026 masih dengan topik dan juga narasumber yang sama, dua narasumber kita yang hadir tentunya di Studio Pro 1 RRI Tahuna. Generasi muda tentunya merupakan penerus bangsa. Bagaimana kemudian cara menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda agar tentunya tetap bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia? Silakan Pak Kabit.
1: Baik, terima kasih. Sesuai dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, memperkuat identitas keindonesiaan, yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila, sehingga anak-anak muda yang ada di perbatasan tidak mudah terpecah belah atau terpengaruh oleh budaya dari negara tetangga kita.
0: Oke, sosialisasi ini dilakukan di skala komunitas misalnya, atau dari Kesbangpol sendiri turun langsung misalnya ke sekolah-sekolah?
1: Ya, kami dari Kesbangpol turun langsung ke sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah menengah tingkat atas yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu.
0: SLTA ya, SMA. Apakah juga tercover yang ada di luar kota Tahuna? Karena kita juga ada yang di luar kota Tahuna, bahkan sampai ke wilayah pulau. Karena kita bukan hanya daratan saja di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tetapi juga sampai ke daerah-daerah pulau.
1: Ya, terima kasih. Kami memang melakukan sosialisasi itu ke semua SMA yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, termasuk yang ada di pulau-pulau, Marore, Kakitang, dan Nusa Tabukan.
0: Oke, sampai sejauh ini sudah ada berapa sekolah Pak yang dilakukan sosialisasi, kurang lebih?
1: SMA yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu kurang lebih 27 sekolah.
0: 27 sekolah ya, sampai dengan saat ini di tahun 2026 yang dilakukan sosialisasi. Oke, Pak, kalau kita berbicara kontribusi nyata, menurut kacamata dari Pak Kabit sendiri, apa kontribusi nyata yang bisa dilakukan masyarakat untuk menjaga persatuan dan harmoni di wilayah perbatasan?
1: Baik, terima kasih. Ada berbagai hal yang dapat kami lihat yang dapat dilakukan untuk menjaga persatuan. Ya, misalnya ada kerjasama yang dilakukan di tingkat-tingkat desa, misalnya dalam kegiatan mapalus atau kerjasama lainnya antar sesama umat yang ada di wilayah
0: perbatasan ini ya, wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita ke Pak Rendy lagi. Pak Rendy, banyak yang beranggapan bahwa menjaga Pancasila adalah tugas pemerintah, padahal itu semua adalah tugas kita semua ya, bukan hanya tugas pemerintah saja. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan bersama oleh pemerintah, tokoh masyarakat, dan generasi muda untuk memperkuat kehidupan yang harmonis di wilayah perbatasan?
2: Normatifnya memang kita kembali ke akar budaya kita, di mana kita mengedepankan musyawarah. Ketika ada persoalan, maka kita sudah terbiasa sejak dulu menyelesaikan persoalan itu dengan musyawarah. Kita kemudian melakukan misalnya verifikasi isu, ketika ada isu-isu pemecah belah, kita tidak cepat menerima itu sebagai sebuah informasi yang valid, tetapi tentu kita harus membangun antar komunitas, pemerintah, masyarakat, aparat keamanan, harus membangun sebuah relasi sosial yang kuat supaya harmoni tetap berjalan. Namun demikian, sebagai generasi muda juga kita perlu juga mengkritisi nilai-nilai Pancasila yang kemudian diterapkan pada hari ini, seperti pertanyaan tadi, pernyataan tadi, bahwa ada yang beranggapan bahwa Pancasila itu tanggung jawab pemerintah. Nah, tentu tidak sebatas tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Tetapi dalam hal itu, pemerintah, kenapa tanggung jawab terbesarnya ada di tangan pemerintah? Karena pemerintah ini kan dibiayai untuk kemudian mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, Pancasila kemudian kita tidak memahami itu sebagai sebuah dasar yang statis. Tidak. Nah, kita pernah melewati trauma sejarah di mana Pancasila itu dijadikan alat untuk mengekang kebebasan berekspresi, mengkritik pemerintah. Di zaman Orde Baru kan alatnya Pancasila. Kalau kamu mengkritik pemerintah, kamu tidak Pancasilais. Itu fakta sejarah yang pernah kita lewati. Oleh karena itu ada Hari Kesaktian Pancasila. Begitu. Itu fakta sejarah. Pancasila oleh rezim otoriter Orde Baru itu dijadikan alat untuk membungkam kebebasan berekspresi. Maka kita tidak boleh lagi kembali melihat bahwa Pancasila itu sebuah dasar yang statis, dia harus dinamis. Dan pengamalan Pancasila itu, nilai-nilainya itu harus menjadi pisau analisis kita ke depannya. Sudah berkeadilan sosialkah kita hari ini? Sudah jalankah kebebasan beragama kita pada hari ini? Ada ustadz yang mau datang dakwah ditolak. Ada gereja yang mau didirikan ditolak. Ada sekelompok orang yang mau beribadah di rumah pribadi ditolak, tidak boleh. Harus ada izin segala macam. Saya kira Pancasila tidak pernah, kan? Kita belajar Pancasila dari SD, tidak pernah melihat bahwa orang beribadah itu atas nama aturan itu dilarang. Artinya aturan dipakai, apa SK berapa itu dipakai untuk melarang orang beragama. Itu kan ada kejadian-kejadian seperti itu. Ada. Tetapi kita harus memaknainya bahwa itu bukan bukan kebijakan satu negara. Itu adalah perilaku-perilaku dari oknum-oknum yang kemudian merusak citra bangsa kita. Tetapi negara harus hadir, harus membela orang-orang atas nama Pancasila, harus membela orang-orang yang mau beribadah berdasarkan agama dan kepercayaannya. Itu tadi. Pancasila tidak boleh dipandang sebagai satu dasar negara yang diam, dia dinamis. Bahkan kita bisa harus mengupas, mengkritisi isi dari Pancasila itu sendiri. Sudah adilkah negara terhadap kita? Atau kita terhadap negara hari ini? Sudah merdekakah kita secara ekonomi? Karena sekali lagi saya sampaikan, Pancasila dibuat oleh Bung Karno ini, digali oleh Bung Karno, tidak sebatas bicara tentang normalisasi moralitas, tidak. Di dalam ada perjuangan keadilan, ekonomi, itu dia. Jadi saya kira seperti itu. Itu memang tanggung jawab bersama. Tetapi kita harus ada kritik, otokritik di dalamnya. Sudah berPancasila kah kita hari ini, baik negara atau masyarakat?
0: Baik, nah kita sudah di penghujung kebersamaan kita dalam dialog interaktif tentunya di pagi ini. Apa yang menjadi pesan yang tentunya ingin disampaikan kepada generasi muda Indonesia agar tetap bangga menjadi bangsa Indonesia, kemudian terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Pak Reni.
2: Hari ini harus kita sadari bersama. Saya ingin menekankan bahwa secara pribadi, saya adalah pribadi yang bangga dengan adanya Pancasila. Karena ini sebuah rumusan dasar yang sangat bagus yang dikemukakan oleh Bung Karno di sidang BPUPKI. Dengan adanya Pancasila, kemudian dari berbagai macam perbedaan, kita bisa menjadi satu. kita tidak bisa bayangkan kalau ada ideologi yang lain dipakai untuk bagaimana mempersatukan perbedaan-perbedaan kita, perbedaan bahasa, perbedaan suku, perbedaan agama. Maka sangat wajib untuk kita tetap menjaga dan menggaungkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Bagi saya Pancasila adalah sebuah harga mati. Dan lepas dari itu, Pancasila adalah konsensus bersama, kesepakatan bersama. Dia tidak lahir dari pemaksaan, tidak. Itu kesepakatan seluruh tokoh-tokoh, tokoh masyarakat, adat, budaya, agama, yang kemudian hari ini harus kita jaga bersama. Itu sangat penting bagi kita.
0: Baik, Pak Kabid. Pesan-pesan khusus tentunya dari Pak Kabid sendiri kepada masyarakat, terutama bagi generasi penerus bangsa, generasi muda, dalam momentum hari lahir Pancasila di tahun ini.
1: Baik, terima kasih. Pancasila menjaga harmoni di wilayah perbatasan Indonesia. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai warga negara tetap menjalankan setiap apa yang sudah diatur dalam Pancasila. Yang pertama sebagai landasan toleransi beragama. Kemudian yang kedua, kesetaraan dan rasa kemanusiaan. Yang ketiga, semangat nasionalisme dan persatuan. Yang keempat, musyawarah dan mufakat. Dan yang kelima, keadilan dan kesejahteraan sosial, yaitu mendorong pembangunan yang merata di wilayah perbatasan agar masyarakat merasakan keadilan dan kesejahteraan yang secara langsung mencegah kerawanan sosial.
0: Oke, baik. Dari perbincangan kita di pagi ini, kita belajar bahwa Pancasila tetap relevan dan menjadi kekuatan utama dalam menjaga persatuan, khususnya kita di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengajarkan kita tentunya untuk hidup rukun, ya, saling menghormati, menghargai perbedaan, serta terus menjaga semangat kebangsaan tersebut. Peran pemerintah, masyarakat, dan terutama generasi muda sangat penting dalam memastikan nilai-nilai Pancasila terus hidup dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kami ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber kita yang tentunya sudah hadir di pagi ini dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun juga perwakilan generasi muda di Sangihe yang telah berbagi wawasan dan juga berbagai hal yang tentunya bermanfaat untuk kehidupan kita di daerah perbatasan ini. Semoga perbincangan ini memberikan manfaat dan semakin menguatkan semangat kita untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kedua narasumber.
2: Sama-sama.
0: Atas ya, waktunya, ya, apapun ya, tentunya yang akan dilakukan, semoga sukses, sehat-sehat terus sehingga kita bisa kembali ya, bertemu dalam kesempatan yang berbeda tentunya. Saya Alfrina Tamarindang, kemudian di bagian gatekeeper ada Milania dan operator ada Bella Rompas, mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri dan sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Salam Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Informasi dari rri.co.id, Timnas Indonesia U19 mengawali kiprahnya di Piala AFF U19 2026 dengan hasil positif. Orang bilang jatuh hati. Skuad Garuda Muda berhasil menundukkan Myanmar 3-0 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Kedua tim bergabung di grup A Piala AFF U19 bersama Vietnam dan Timor Leste. Pada laga melawan Myanmar, anak-anak asuhan pelatih Nova Arianto itu tampil dominan sejak awal pertandingan. Jatuh cinta kapan saja, tetap berjuta-juta rasanya. Resah gelisah, aduh kang itu. Hasil tersebut membawa Indonesia langsung mengoleksi 3 poin di grup A. Pada pertandingan lain, Vietnam meraih hasil sempurna pada laga pembuka dengan mengalahkan Timor Leste 3-0. Orang bilang jatuh cinta itu rasa, orang bilang jatuh hati itu gelisah. Meski memiliki poin dan produktivitas gol yang sama, tim tuan rumah hanya menduduki posisi kedua di mana puncak klasemen sementara saat ini ditempati oleh Vietnam. Pada pertandingan berikutnya, Kamis 4 Juni 2026, Indonesia akan berhadapan dengan Timor Leste. Di hari yang sama, Vietnam akan berjumpa dengan Myanmar.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Tahukah Anda, obat sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun lalu. Sejak zaman prasejarah, sekitar 60 ribu tahun yang lalu, manusia purba sudah memanfaatkan tanaman liar sebagai bahan penyembuh luka dan penyakit. Namun, penggunaan obat mulai tercatat lebih jelas pada peradaban kuno seperti Mesir, Tiongkok, dan India sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno misalnya, sudah menuliskan resep obat dalam papirus medis menggunakan bahan seperti madu, minyak, dan tumbuhan herbal. Di Tiongkok, pengobatan herbal berkembang melalui catatan kuno yang memuat ratusan jenis tanaman obat. Sementara di India, sistem Ayurveda memperkenalkan konsep keseimbangan tubuh sebagai dasar kesehatan. Perkembangan besar terjadi di Yunani kuno ketika Hipokrates memperkenalkan pendekatan ilmiah dalam dunia pengobatan. Dari perjalanan panjang inilah, obat berkembang dari ramuan tradisional hingga menjadi ilmu farmasi modern yang kita kenal saat ini.

Halo Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

mendengar satu informasi untuk Anda. Tim FA7 Indonesia mengukir sejarah dengan meraih medali perak di FIFA 7 World Championship 2026. Prestasi tersebut diraih setelah Indonesia menembus partai final yang berlangsung di Stadion della Villa Olimpica Tegucigalpa. Pencapaian ini terasa istimewa karena terjadi bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni. Indonesia menutup turnamen sebagai runner-up dunia setelah kalah 2-9 dari tuan rumah Honduras di laga puncak. Sebelum melaju ke final, Indonesia mencuri perhatian dengan menyingkirkan Brasil pada babak semifinal, di mana skuad Garuda memastikan kemenangan melalui adu penalti dengan skor 2-1. Pencapaian tersebut harus menjadi motivasi untuk meraih hasil lebih baik pada masa mendatang. Komitmennya untuk mengembangkan FA7 Indonesia hingga menjangkau ke seluruh daerah. Ia ingin membuka kesempatan bagi talenta muda dari Aceh hingga Papua. Raihan medali perak ini menjadi tonggak penting bagi perkembangan FA7 Indonesia. Prestasi tersebut juga membuka harapan lahirnya generasi baru yang mampu meraih gelar dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita berada di musim pancaroba. Kadang cuaca hujan disertai dengan angin kencang, kemudian juga berganti menjadi musim panas pendengar RRI. Musim pancaroba selalu identik dengan hadirnya berbagai penyakit. Sebut saja seperti demam berdarah, ada tifus, diare, dan flu adalah penyakit yang cukup banyak terjadi selama pergantian musim ini. Saat memasuki pergantian musim, cuaca menjadi tidak menentu. Siang hari bisa saja matahari terasa terik, lalu hujan tiba-tiba turun dengan deras pada sore atau juga malam hari. Belum lagi dengan intensitas angin yang akan bertiup lebih kencang daripada biasanya. Akibat hal ini, tubuh harus memiliki daya tahan yang optimal. Jika tidak, maka tubuh kesulitan beradaptasi dengan baik terhadap perubahan cuaca. Anda pasti menjadi rentan terserang penyakit. Nah, ada beberapa cara agar supaya tetap menjaga daya tahan tubuh selama musim pancaroba. Yang pertama adalah makan makanan bergizi, pejuang sistem kekebalan tubuh kita. Membutuhkan makanan yang baik untuk melawan penyakit. Oleh karena itu, makan makanan bergizi seimbang akan sangat membantu. Para ilmuwan juga telah lama mengakui bahwa orang yang hidup dalam kemiskinan dan kurang gizi akan lebih rentan terhadap penyakit menular. Mulai saat ini, pendengar RRI, Anda wajib makan makanan sayuran dan juga buah, serta hindari makanan cepat saji atau dengan tinggi lemak. Jangan lupa juga untuk cukup minum, pendengar. Anda harus menjaga konsumsi cairan harian Anda. Jangan sampai Anda kurang cairan karena akan membuat tubuh rentan mengalami dehidrasi. Tetap minum sebanyak 8 gelas setiap hari. Kurangi konsumsi minuman bersoda, tinggi gula atau kafein karena akan mudah membuat perut kembung. Selain dua hal ini, pendengar RRI, Anda juga perlu menikmati waktu istirahat yang cukup. Cukup tidur pendengar RRI. Itu berarti Anda harus tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam. Dan saat Anda tidur, tubuh akan menggunakan waktu itu untuk melakukan pemulihan dan juga perbaikan fungsi-fungsi penting, termasuk sistem kekebalan tubuh. Penelitian juga menemukan bahwa seseorang yang tidak cukup tidur selama satu malam saja dapat berkurang kekebalannya hingga 70%.

Dan yang terakhir pendengar RRI, kelola stres dengan baik. Stres juga dapat membuat perbedaan besar bagi sistem kekebalan tubuh, terutama ketika ada peristiwa yang mengkhawatirkan atau ketidakpastian yang terjadi di dunia sekitar. Coba lakukan hal-hal yang bisa membuat Anda lebih rileks, seperti membaca, meditasi, yoga, dan juga mendengarkan musik. Makan makanan yang Anda suka, menonton, bermain misalnya dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Jika cara tadi tidak membantu, mungkin Anda membutuhkan bantuan psikolog pendengar RRI agar supaya bisa mengelola stres Anda dengan baik. Mereka pasti akan memberikan cara-cara dan tips-tips untuk mengelola stres Anda.

Itulah beberapa cara yang tentunya bisa Anda lakukan untuk menjaga daya tahan tubuh di tengah musim pancaroba seperti saat ini. Tetapi jika Anda masih punya keluhan-keluhan ya, setelah Anda melakukan berbagai tips tadi, jangan ragu tentunya untuk pergi ke fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat Anda.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Cartier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Cartier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, Drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean honestly I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Roland Garros should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Aryna Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan, Bai Najarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang.

0: sangat baik menurut saya menunjuk Mas Rigro sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang suka bercanda.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Didi Loli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan, kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, pendengar masyarakat Indonesia menanti-nantikan informasi mengenai harga BBM subsidi dan non-subsidi pada Juni 2026. Masyarakat yang memiliki kendaraan dengan bahan bakar solar nampaknya bisa senyum karena Juni 2026 harga BBM non-subsidi turun. Dan simak rincian daftar harga terbaru BBM subsidi dan non-subsidi dari Pertamina pada Juni 2026 ini. Dan melansir laman resmi Pertamina, pemerintah resmi mengubah sejumlah harga BBM non-subsidi di dalam negeri. Pada Juni 2026 ini, BBM subsidi seperti Pertamax Turbo mengalami kenaikan harga. Namun, teruntuk BBM harga non-subsidi jenis solar, yaitu Pertamina Dex dan Dex lain, mengalami penurunan harga. Perubahan harga BBM non-subsidi ini terjadi seiring dengan harga minyak mentah dunia yang masih bergerak volatil, tepatnya di tengah nilai tukar rupiah yang juga tertekan cukup dalam terhadap dolar Amerika Serikat. Dan sementara itu, harga rata-rata minyak dunia atau acuan West Texas Intermediate sebesar 98,42 US dolar per barel pada Mei atau mengalami kenaikan tipis 0,37% dibandingkan rata-rata harga April yang sebesar 98,6 US dolar per barel. Nah, pertama pendengar, untuk yang ingin mengetahui daftar harga BBM subsidi dan non subsidi periode Juni 2026 di seluruh SPBU di Jakarta melansir laman Pertamina, Anda bisa baca lengkapnya informasi ini di rri.co.id. Kita akan jalan bersama selanjutnya pukul 14 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Pelantikan ini bukan sekedar pengisian jabatan, melainkan bagian penting dalam menjaga kontinuitas pemerintahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
2: Berkat komitmen, kerjasama dan sinergi kita semua, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025.
3: Inilah Warta Berita Selasa 2 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menegaskan pelantikan pejabat sekretaris daerah menjadi momentum penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memperkuat birokrasi yang profesional, melayani, dan berintegritas.
1: Pelantikan ini bukan sekedar pengisian jabatan, melainkan bagian penting dalam menjaga kontinuitas pemerintahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
4: Pelantikan pejabat sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi momentum penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah sekaligus memperkuat birokrasi yang profesional, melayani, dan berintegritas. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya pada acara pengambilan sumpah janji jabatan sekretaris daerah Selasa 2 Juni 2026 menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekedar pengisian jabatan struktural, melainkan bagian penting dari upaya menjaga kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan optimal.
1: Pelantikan ini bukan sekedar pengisian jabatan, melainkan bagian penting dalam menjaga kontinuitas pemerintahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Sekretaris daerah memiliki peran yang strategis sebagai koordinator birokrasi dan motor penggerak manajemen pemerintahan daerah. Jabatan ini merupakan salah satu puncak karir ASN atau dapat disebut sebagai grade terakhir dalam kepemimpinan birokrasi daerah yang menuntut kompetensi, integritas serta tanggung jawab penuh. Seorang sekretaris daerah tidak hanya dituntut untuk menjadi administrator yang baik, namun juga pemimpin birokrasi yang mampu membangun koordinasi, menjaga harmonisasi, dan memastikan seluruh roda pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
4: Tungari menjelaskan bahwa jabatan sekretaris daerah merupakan salah satu puncak karir aparatur sipil negara ASN di daerah. Posisi tersebut bahkan seiring disebut sebagai puncak terakhir dalam jenjang birokrasi daerah yang menuntut kompetensi, integritas, dan dedikasi penuh dalam pengabdian kepada masyarakat. Jumel Johanis melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe 12 kali berturut-turut mendapat penghargaan WTP dari BPKRI terkait pengelolaan keuangan tahun anggaran.
2: Berkat komitmen, kerjasama, dan sinergi kita semua, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025.
5: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya, Pemkab Sangihe sukses meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah tahun anggaran 2025. Sebuah capaian bergengsi yang menjadi simbol kuat atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bupati Sangihe Michael Tungari mengatakan bahwa capaian ini bukan sekedar penghargaan administratif semata, tetapi menjadi bukti nyata bahwa tata kelola pemerintahan di Kepulauan Sangihe terus bergerak ke arah yang lebih baik, profesional, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di tengah berbagai tantangan pengelolaan pemerintahan saat ini, keberhasilan mempertahankan WTP selama 12 kali berturut-turut menjadi catatan penting yang menunjukkan komitmen Pemkab Sangihe dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan terpercaya.
2: Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan secara tertib, akuntabel, dan bertanggung jawab. Berkat komitmen, kerjasama, dan sinergi kita semua, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara. Capaian ini enaknya tidak hanya menjadi kebanggaan, melainkan juga menjadi motivasi kita untuk meningkatkan disiplin, kepatuhan, dan kualitas tata kelola keuangan daerah ke depan.
5: Lanjut dikatakan Bupati bahwa capaian ini sekaligus menjadi sinyal positif kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah terus dijaga dengan baik. Pemerintah daerah pun berharap capaian tersebut terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas dan berintegritas. Anton Lahaube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lainnya. Di tengah kemajemukan suku dan bahasa, Pancasila hadir dan berperan sebagai penghubung keberagaman.
6: Saya kira disinilah peran generasi muda kembali menggaungkan semangat Pancasila itu bahwa kita punya dasar negara yang sudah final.
7: Indonesia adalah sebuah bangsa yang majemuk, terdiri dari ratusan suku dan bahasa. Pancasila hadir berperan sebagai penghubung keberagaman itu sendiri. Tokoh pemuda perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Randy Sasela menyatakan keberagaman harus disyukuri, sebaliknya bukan menjadi pemecah pula. Ia mencontohkan banyak sekali trauma sejarah kerusuhan di mana-mana yang mengatasnamakan agama, suku yang pernah terjadi di Indonesia. Bertepatan dengan perayaan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni, saatnya kita sebagai generasi muda menggaungkan semangat Pancasila.
6: Nah, kita banyak sekali trauma-trauma sejarah kerusuhan di mana-mana yang mengatasnamakan agama, suku yang pernah terjadi di Indonesia. Saya kira disinilah peran generasi muda kembali menggaungkan semangat Pancasila itu bahwa kita punya dasar negara yang sudah final sejak ditetapkan pada 18 Agustus ya, dalam sebuah konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa sudah tidak ada lagi. Sejak 1 Juni sudah disahkan.
7: Ditegaskannya, sejak Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945, sudah tidak relevan lagi kita berbicara suku dan agama orang lain. Dan ini yang harus terus digaungkan oleh generasi muda yang ada di perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pancasila harga mati. Alexander Delengkade melaporkan.
3: Berita terakhir. Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Intel Dakim Imigrasi kelas 2B Tahuna mengamankan 2 warga negara asing asal Cina yang saat ini masih menjalani proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut oleh pihak berwenang.
8: Ini baru dugaan awal ya, dan ini kan masih berproses kita Pak. Ini baru dugaan awal bahwa mereka datang kemari ke Pasir Tambang.
4: Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Intel Dakim Imigrasi kelas 2 TPI Tahuna mengamankan 2 warga negara asing WNA asal Cina yang saat ini masih menjalani proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Tahuna, Jordi H. Supit, saat press release Senin 1 Juni 2026. Jordi menegaskan bahwa informasi yang berkembang saat ini masih bersifat dugaan awal dan belum dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan terkait keterlibatan kedua WNA tersebut dalam peristiwa tertentu. Oleh karena itu, ia menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan atau mengaitkan kedua WNA tersebut dengan peristiwa yang terjadi di lokasi kejadian perkara TKP sebelum hasil penyelidikan resmi disampaikan oleh aparat berwenang.
8: Ini baru dugaan awal ya, dan ini kan masih berproses kita Pak. Ini baru dugaan awal bahwa mereka datang kemari ke Pasir Tambang. Baru dugaan awal kita. Makanya kita jangan menjudge orang dulu apakah yang bersangkutan melakukan pekerjaan di sana atau tidak. Jadi mereka berada di lokasi tambang. Tapi untuk pekerjaannya kami tidak bisa dapatkan. Karena bukti permulaan kita tidak cukup. Dalam artian gini Pak, kita menangkap kedua WNA tersebut di lokasi pelabuhan. Dari imigrasi hanya bisa menentukan bahwa warga negara asing menyalahgunakan izin tinggalnya itu pada saat kita langsung di TKP Pak. kita tangkap langsung di TKP, dia bekerja seperti apa, kita tangkap, kita temukan seperti itu. Di luar dari itu, kami tidak bisa membuktikan untuk pelanggaran izin tinggal.
4: Menurut keterangan yang diperoleh, kedua WNA tersebut diketahui berasal dari lokasi yang saat ini masih didalami oleh petugas. Namun pihak imigrasi belum dapat mengungkapkan rincian lebih lanjut karena proses pendalaman kasus masih berlanjut. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Johannes Pilat Esos MM resmi dilantik sebagai pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe 12 kali mendapat penghargaan WTP dari BPKRI terkait pengelolaan keuangan. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Baik, pendengar RRI, sebelum kita lanjut ke program acara selanjutnya, kami alihkan perhatian Anda untuk info duka berasal dari keluarga Turangan Rakinau. Ditujukan kepada keluarga Turangan, keluarga Marentek, keluarga Rakinau, keluarga Oleng, keluarga Balantukang, keluarga Mahabir, dan keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Profesor Kando Manado pada hari Senin 1 Juni 2026, Papa, Opa, Suami, Adik, Saudara kami yang tercinta, Dr. Andes Roni Albert Turangan, yang biasa dipanggil Roni, meninggal dalam usia 63 tahun. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Rabu 3 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang di rumah keluarga Turangan Rakinaung dengan alamat Kelurahan Tapuang, belakang Pertamina, Kecamatan Tahuna Timur. Demikian info duka yang berasal dari keluarga Turangan Rakinaung. Dan kepada Anda pendengar yang mengenal ataupun berdekatan dengan keluarga-keluarga yang terkait dari berita duka cita ini, kami mohon bantuannya untuk dapat meneruskan kepada keluarga yang terkait. Atas bantuan Anda, kami sampaikan terima kasih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hai pendengar RRI Pro 1 Tahunan, terima kasih kebersamaannya. Kita dalam program acara Pro Dangdut dan langsung aja kita sapa penelpon yang pertama. Halo. Terputus. Oke, dicoba ulang yang mau gabung di saat ini untuk Pro Dangdut edisi siar hari Selasa tanggal 2 Juni 2026.

0: Baik, kita terima penelpon. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bro Dangdut
1: dengan Mama Iti di Bukit Timo.
0: Mama Iti, baik. Silakan Mama Iti.
1: Jawab siapa ini?
0: Dengan Umi.
1: Sama-sama buat Bu Umi, selamat bertugas. Sukses sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Terus kirim jo di mana ada Mama Oporei. Ada Mak Ade Apit. Ada Mama Nisa. Ada Mama Ardi. Ada Mama Opo Rizwa. Ada Mama Opo Ardi. Pak Udo, Pak Pandi, Boy. Mauna. Wow, di Tabe 2. Dan semua-semua jauh, pincin ke Perlu Dandut di mana saja berada.
0: Baik.
1: Dalam kompor persahabatan selalu.
0: Lagunya?
1: Manis-manis unti.
0: Manis-manis unti.
1: Itu saja, Wu. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih juga. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mama Iti di Bukit dan Timur.
2: Ikuti irama gembira. Tua dan muda mari joget bersama.
0: Baik, silakan yang berikutnya setelah Mama Iti. Lagu sebentar, Manis-Manis Unti akan hadir membuka kebersamaan di dalam Pro Dangdut. Silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut, ini adalah kita.
0: Baik, dengan
3: Asri di sini, silakan.
0: Asri, baik. Silakan Asri.
3: Mau rekis lagunya Ona Sutra.
0: Ona Sutra judulnya?
3: Mutitip Cintaku.
0: Titip Cintaku. Mau titip buat siapa ini? Buat semua.
3: Cuma lagu.
0: Baik, silakan.
3: Ya, kirim salam buat ada Uke, ada Indan, ada Papa Udo, Papa Pandi, Mama Enal, Mama Iti, ada Mama Pureng, ada Mayrona di Medan. Buat semuanya tempat terkecuali. Okay. Lagi juga terima kasih banyak selalu. Selamat sore.
0: Sore juga, makasih Asri di Sulsel. Lanjut kembali di 08125503809. Silakan pendengar, sebelum kita akan dengarkan lagu, masih untuk Anda yang ingin bergabung di sesi yang pertama ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut. Dan
0: iya,
4: adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Yanis. Nah.
0: Pak Yanis, siap. Silakan, Pak.
4: Dipilih lagu dulu biar putus. Tapi jaringan sekarang.
0: Tidak dipercaya ya, Pak ya. Baik, silakan, Pak. Lagunya apa?
4: Dalam gugup gubuk bambu saja.
0: Gubuk bambu. Megizet ya.
4: Duh, lagu gacor itu.
0: Lagu kebangsaan ini berarti.
4: Iya.
0: Siap, kirim, Pak.
4: Kirim pertama buat Opa Budi yang ada di Naha, anak Roger Yani. Baru ada Ibu Sanggel, baru ada keluarga Beta, keluarga rumah Pak Melope, baru ada di Naha ujung atas Bahang, ada Wabu Emma, Wabu No. Baru di Bukit Timur ada Mama Iti, Tala Mama Korei. Di Merong yang ada Wabu Nisa, Wabu Winda, Pak Guntur. Di Beha ada Pak Pandi, Pak Uke, Pak Udo. Ada juga Kak Suka, Pak Rina Sase. Di Bongkul ada Pak Uke. Baru di Tidore ada Ibu Halimah, Pak Enal. Di Manente ada Jaya Yani, Pak Uke juga. Baru di Mengani itu ada Mbak Mboeng. Di Tol ada Mama Ali Hafid. Yeni Malira dan Pak Henry Minang. Baru di golongan BH ada Pak Garosa. Di Tahuna Tau Edar Pak Edo. Di Lorong Labu ada Pak Aso dan Pak Dewa. Dan semua pendengar Rondandu pada sore ini.
0: Baik. Oke, halo Pak Yanis. Oke, sudah terputus. Syukur sudah selesai untuk kirim-kirimnya. Kita akan dengar lagu dulu, pendengar, sebelum kembali dibuka kesempatan yang mau gabung untuk Prodangdut. Ini lagu dari Sandi Rauf, Manis-Manis Unti, dilanjutkan lagunya Ona Sutra, Titip Cintaku.

0: Baik, kita kembali lanjut dengan membuka kesempatan yang ingin bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Selamat kita.
0: Halo, kabar bagaimana?
1: Baik, tunggu sudah jangan tanya kabar-kabaran. Kalau normal, lagu dulu.
0: Jangan sampai putus.
1: Kita batalkan dan batalkan untuk Bilkis dari RRI sampai di pasar tu jangan nak besuk. Aku lagi lagu.
0: Lagu apa?
1: Mundurkan diri, Rana Karno.
0: Mundurkan diri.
1: Aku,
0: okay.
1: Aku sehat so. Ada berasa tadi Pak Waulian ada di Nita Papaya.
0: Oh, siap.
1: Awo, semangat Joy sampai selesai penyiaran.
0: Siap.
1: Kita mau kirim yang ditabuk Jo khusus untuk dorang karena persiapan tanggal 6 mau baku dapa.
0: Iya.
1: Di sana ada Papa Udo, ada Mama Ardi, Boy, Mama Okorei, Ma Iti, Made Apik, Papa Tandi, Winda Guntur, Momo Karekube, Ungke Berengkuru, Nisa, ada Omak Darope di sana. Otak Bilkis, Otak minta maaf tadi, tapi keseruan gak sementara bercerita. Yang pasti tanggal 6, jam 10, torang terus ke sana, hari Sabtu. Pertemuan dan yang disebut-sebut tadi DP nama Desi Desi Kusayang harap hadir nih jam 11 pertemuan di rumah saudara Opak Bilkis.
0: Okay. Mudah-mudahan.
1: Untuk Ibu Siti Lestari, makasih Bu Siti sebagai kapitalaun sudah memberi izin untuk sweet memory. Makasih Abu.
0: Baik. Aman. Aman. Okay. DP judul. Halo DP judul, cintaku tergusur ya DP judul, bukan mundurkan diri.
1: Iya, biar yang penting
0: yang gak mengundurkan ini. Hai. Oke, terima kasih. Akhirnya seputus ini. Hilang. Napa dia, guys? Baik, silakan di 0812-5503-8009. Ditunggu yang mau bergabung untuk Pro Dangdut di sore ini. Yang pastinya buat Nova dan semua-semua fans RRI Tahuna untuk persiapan Sweet Memory Live di Nahar rencananya dilaksanakan. Nah, ini untuk pertemuan tanggal 6 nanti, semoga semuanya lancar dan yang pastinya apa yang diprogramkan ini bisa terlaksana dengan baik. Silakan di 0812-5503-8009 pendengar, masih untuk Anda yang ingin bergabung di sore ini kami menunggu. Silakan, sebelum Nova bilang tadi jaringan benar-benar hilang, ini mumpung masih ada jaringan bisa untuk komunikasi dalam Pro Dangdut. Kalau belum ada yang gabung, yang lagi usaha untuk mendapatkan jaringan, kita dengar lagu dulu. Ini persembahan dari Maggie Z, Gubuk Bambu. Ini lagu gacok katanya dari Pak Yanis di Naha. Kemudian dengan lagunya Rano Karno, Cintaku Tergusur, Nova Dianggis yang barusan request. Kita akan dengarkan dua lagu ini, kemudian kembali akan dibuka kesempatan yang ingin bergabung.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Baik, pendengar dari Pro 1 masih menemani Anda dalam Pro Dangdut di saat ini dan lagi berjuang dengan untuk menemukan jaringan. Masih kami tunggu kebersamaan Anda. Kembali laku, kita akan dengarkan bersama di suasana sore. Oh, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Dari Mama Oporei.
0: Oh, Mama Oporei, silakan.
1: Dari lagu Jangan Salah Menilai.
0: Jangan Salah Menilai.
1: Iya.
0: Kirim
1: pertama buat Wau yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu.
0: Baik.
1: Lanjut, buat Manisa, Made Atik, Mariswat, Mak Inti, Papa Udo, Papa Pandi, Arawinda, baru ada Ari Guntur, Ucup, ada Bogi, ada Opa Bilkis, Ayah Dika, ada Ungke, kemudian ada Kanung, Amina, terakhir semua penggemar Perdangdut di mana saja berada.
0: Baik.
1: Terima kasih, Wau.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Oporei. Yang berikutnya silakan ditunggu kebersamaan Anda di sore ini.

0: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Baik, kembali kesempatan untuk yang mau gabung di sore ini. Halo Bro Dangdut, selamat sore.
1: Ya, selamat sore Bro Dangdut.
0: Ya, dengan siapa? Di mana? Halo, dengan siapa? Halo. Iya, dengan siapa?
1: Boy di Sabut.
0: Oh, Boy. Silakan, Boy.
1: Iya. Gue beli lagu secangkir kopi.
0: Secangkir kopi. Kirim buat siapa?
1: Pertama-tama bau arti ini.
0: Dengan Umi.
1: Oh, buat bau Umi yang lagi tugas selama bertugas. Terima kasih selalu sampai penyiaran.
0: Baik.
1: Lanjut. Oke, buat Pak Fandi Brendano. Pak Fandi di Doha. Ada Mama Koren di Mala. Ada Mama Una di Doha. Mama Isi di NTB. Dan Nisa. Winda, Mama Opa Ardi yang lebih berada di Morongnya. Terus ada Mama Apis di Tola. Ada Mama Opa Riswat di Biru. Mama Faizan di Sudelang. Terus ada Pianis di Naha. Mama Wawu di KB2. Mama Atar di Kompleks ini tadi sini. Itu lagu ada?
0: Di sini secangkir kopi beracun.
1: Oh iya itu.
0: Itu.
1: Beracun untuk di kopi kok.
0: Tapi oke, ini nampaknya itu tidak terputar ini. Oh, dilihat nanti.
1: Siapa Bu?
0: Mau diusahakan nanti kalau ya, ada secangkir kopi.
1: Yang terakhir buat
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kembali kita terima telepon. Halo, Pro Dangdut. Selamat sore.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Iya, di Tabut.
0: Iya, di Tabut.
1: Ria.
0: Oh, Ria. Tabut mana ini, Ria?
1: Talolang.
0: Di Talolang. Oh, kirim.
1: Pertama mau kirim buat penyiar, semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
1: Buat Mama Eja dan Tante Nina ada di rendingan, dan semuanya penggemar Pro Dangdut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Lagu Lensa Merah Muda.
0: Lensa Merah Muda.
1: Buat Mama Eja dan Tante Nina, selamat bergoyang.
0: Ah.
1: Itu
0: baik.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Sore juga dari Talolang Tabut ada Ria. Baik, dua lagu kita dengar. Mendengar ini yang di request Boy Tabut. Dilanjutkan dengan lagu Lenso Merah Muda.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pendengar Ganda Campuran Merah Putih, Adnan Maulana, Indah Sari tampil baik pada pertandingan pembuka turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Kedua atlet pelatnas PBSI ini mengalahkan wakil Perancis Julian Mayo Lea Palermo dalam rubber game di babak pertama. Jalannya pertandingan berlangsung selama 57 menit di court 2 Istora GBK Senayan Jakarta Selasa 2 Juni 2026. Pasangan Indonesia sempat kalah di game pertama meski mampu bersaing ketat memperebutkan interval. Sayangnya selepas jeda, Adnan Indah sering melakukan kesalahan sendiri dan Mayo Palermo mampu mengembangkannya dengan pola serangan jauh. Bahkan game kedua pun pertandingan begitu menegangkan, nyaris terkejar hingga kedudukan 20-19. Namun Adnan Indah tampil lebih agresif, serangan demi serangan terus dihujankan ke area pertahanan lawan dan akhirnya merebut game. Pada game penentuan mereka tampil dominan dan tidak memberi kesempatan bagi lawan untuk berkembang. Akhirnya ganda campuran Indonesia mampu memberikan kemenangan pertama untuk Indonesia. Dan pendengar, los ke babak kedua, Adnan Indah bakal menghadapi tantangan yang cukup berat. Mereka sudah ditunggu oleh unggulan pertama, Feng Yangzi Huang Dongping asal Tiongkok. Kedua pasangan ini belum pernah bertemu sebelumnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pelatih John Herrmann memanggil bek muda Matteo Becker ke skuad timnas Indonesia untuk FIFA Match Day Juni 2026. Dan pendengar, kehadiran pemain berusia 17 tahun ini menjadi sorotan karena ia menjadi pemain termuda dalam skuad Garuda saat ini. Timnas Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan jelang menghadapi timnas Oman pada 5 Juni dan juga timnas Mozambik 9 Juni 2026. Kedua pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Matteo Becker yang saat ini bermain untuk Melbourne City FC sebelumnya juga memperkuat timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 2026. Meski masih muda, Becker mendapat kesempatan berlatih bersama para pemain senior dan sejumlah pemain diaspora andalan timnas Indonesia. Herrmann mengatakan pemanggilan Becker merupakan bagian dari program khusus yang sedang dijalankan tim pelatih. Program ini juga disebut sebagai strategi akselerasi untuk mempercepat perkembangan

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Pro 1 kita akan jalan bersama untuk mengikuti Lintas Baguta di hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026. Kita akan bergabung bersama dengan Rigoronto.

0: Talo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Banggai. Pendengar pemirsa, dimanapun Anda berada, informasi kami awali dari RRI Manado. Ratusan karyawan IT Center Manado menggelar aksi damai yang menuntut penghentian kriminalisasi IT Center yang dituding melakukan pencemaran lingkungan.
1: Ratusan karyawan dan manajemen IT Center Manado menggelar aksi damai pada Selasa 2 Juni 2026 di lobi IT Center kawasan Boulevard Manado. Mereka menyuarakan penolakan terhadap proses hukum yang tengah berjalan terkait dugaan kasus pengelolaan limbah yang menyeret pihak pengelola pusat perbelanjaan tersebut. Dalam aksi damai, ratusan karyawan dan manajemen menyampaikan kekhawatiran bahwa proses hukum yang berujung pada penutupan gedung IT Center akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha dan mata pencaharian ribuan orang yang bergantung pada aktivitas perdagangan di pusat elektronik terbesar di kota Manado itu. Andre Rumator, HRD dan pengelola IT Center Manado mengatakan aksi damai dilakukan meminta agar dugaan kriminalisasi terhadap IT Center dihentikan.
2: Tujuan kami cuma satu, stop kriminalisasi kasus yang ditujukan kepada IT Center. Karena kalau tidak di stop dan kemudian ditetapkan dan kemudian bersalah, maka gedung ini ditutup. Dan kami, para pengusaha kecil yang ada di dalamnya, tenan-tenan di dalamnya, kami mau mencari kehidupan dari mana? Dan kami perlu anak istri kami untuk makan ini. Sehingga kehidupan kami cuma satu. Kami itu cerita dengan pengelola cuma satu kehidupan kami. Kami untuk hentikan kasus kriminalisasi ini. Hentikan kasus yang sementara ditujukan kepada kita. Karena kami sudah mendengarkan, sudah disampaikan kepada kami bahwa segala fakta sudah yang terjadi itu mengarah kepada satu hal, kriminalisasi. Karena ternyata pistol yang dipakai untuk sampel menetapkan tersangka, waktu persidangan kemarin sampaikan kepada kami bahwa itu ternyata upaya dari pembuangan saluran air seluruh kota Manado, bukan saluran yang keluar dari IT Center.
1: Sebagai bentuk solidaritas, sejumlah tenan memilih menutup sementara aktivitas usaha mereka selama aksi berlangsung. Mereka mengaku rela kehilangan pendapatan harian demi menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran atas dampak yang ditimbulkan apabila operasional IT Center terganggu atau bahkan dihentikan. Aksi damai berakhir dengan pembentangan spanduk putih dan karyawan membubuhi tanda tangan yang pada intinya menolak kriminalisasi IT Center Manado. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Pengurus kickboxing Provinsi Gorontalo siapkan 8 atlet pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON bela diri tahun 2026 di Sulawesi Utara. 8 atlet tersebut merupakan atlet terbaik putra dan putri hasil pelaksanaan seleksi.
3: Sebanyak 40 peserta ambil bagian pada pelaksanaan seleksi atlet kickboxing yang akan diturunkan pada pelaksanaan PON bela diri di Sulawesi Utara Juni 2026. Peserta yang mengikuti seleksi tersebut berasal dari kabupaten kota kategori putra dan putri. Ketua Panitia Nirwan menyampaikan pelaksanaan seleksi ini terbuka untuk umum dengan kategori remaja dan dewasa. Dari 40 peserta, hanya 8 orang yang akan direkrut sebagai atlet PON bela diri Gorontalo.
4: Nah, hasil dari seleksi ini yang akan penentu siapa atlet yang akan kita berangkatkan nanti di PON bela diri. Kita optimis ingin mengirimkan full class, namun ada kendala dengan penganggaran. Nah, itu dari provinsi anggarannya. Kendala efisiensi. Nah, itu jadi kita memilih yang terbaik dari atlet yang kita seleksi. Kita target kita 8 orang kita berangkatkan.
5: Ada putri juga? Berapa
4: ada putri? Itu dari kategori point fighting. Ada creative form, seninya. Nah, ada yang dari full contact dan low kick.
3: Penyelenggaraan seleksi ini mendapat dukungan dari pengurus kickboxing Kota Gorontalo. Ketua kickboxing Kota Gorontalo, Eki, pun mengungkapkan seleksi atlet PON ini sangat penting untuk menjaring atlet terbaik yang nantinya akan mewakili Provinsi Gorontalo. Menurutnya proses seleksi yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif akan melahirkan atlet berkualitas yang siap bersaing dan membawa nama baik daerah di tingkat nasional.
5: Saya atas nama pengurus kickboxing Provinsi Gorontalo, kami saya ketua kickboxing Kota Gorontalo, ingin menginformasikan bahwa perkembangan cabang olahraga bela diri kickboxing ini memang terus sampaikan tadi semakin menarik perhatian karena ini adalah sebuah cabang olahraga yang menggabungkan pukulan dan tendangan yang memiliki tahapannya yang bisa diikuti oleh dari usia dini, remaja dan dewasa. Sehingga komposisi tersebut membuat perhatian terhadap cabang olahraga ini. Alhamdulillah dengan dari tahun ke tahun kami sudah sekitar 5 tahun di olahraga ini di Provinsi Gorontalo menunjukkan perkembangan yang signifikan.
3: Keikutsertaan di PON Bela Diri 2026 ini momentum bagi atlet kickboxing Provinsi Gorontalo guna menambah pengalaman tanding dalam menghadapi babak kualifikasi PON 2027 menuju PON 2028 yang akan diselenggarakan di NTB. Ia optimis dengan persiapan yang maksimal, atlet kickboxing Gorontalo mampu bersaing pada PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara dan membawa pulang medali. Bobi Riawan melaporkan.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Dari Gorontalo kita beralih ke RRI Talaut. Efisiensi anggaran dari pemerintah pengaruhi pelayanan transportasi umum Damri di Talaut. Sebabnya kendaraan ini tidak ada lagi untuk dilakukan pengadaan kendaraan baru. Dan armada yang sedikit dan mulai rusak belum bisa mengatasi keluhan masyarakat terkait pelayanan transportasi ini.
7: Kondisi armada Damri di wilayah Kepulauan Talaut terbatas dan sebagian mengalami penurunan kualitas layanan. Saat ini terdapat 4 unit Damri yang tersedia untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat di daerah Melengwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, khususnya di Pulau Karakelang. 2 unit diantaranya beroperasi aktif di Pulau Kabaruan dan Pulau Salibabu melayani penumpang setiap hari. Sementara 2 unit lainnya sedang mengalami perbaikan berkala guna menjaga kelayakan operasional kendaraan. Alfian Tumade, Koordinator Damri Talaut mengatakan, kondisi armada yang menua berdampak pada kenyamanan penumpang dalam menggunakan layanan transportasi tersebut. Keluhan masyarakat mulai muncul terkait kondisi fisik kendaraan yang dinilai kurang nyaman digunakan. Meski demikian, keberadaan Damri masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi utama antar wilayah. Terkait pengadaan armada baru, pihaknya menyebutkan mekanisme sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
8: Jadi sifatnya Damri yang posisi di Talaut sini ada 4 armada, 5 tapi 1 yang sudah kita tidak manfaatkan lagi karena dalam usia kendaraan yang sudah cukup tinggi usianya. Sebenarnya kalau untuk masalah kendaraan Damri ya, kalau kita lihat dari sisi pelanggan, dengan adanya tiap hari kita berkecimpung dalam pelayanan pelanggan, yaitu mereka mintanya untuk permajaan Damri. Sehingga saya hanya bisa berkata sabar, karena ini dari pihak pemerintah pusat sampai ke daerah, efisiensi ini berdampak dari pusat sampai daerah. Nah, sehingga kita juga tinggal bisa mengatakan sabar saja, saya bilang, bagi penumpang. Kalau untuk kebijakan untuk masalah penggantian atau permajaan untuk bus Damri, kami sangat berharap dari pemerintah pusat bisa menjawab kebutuhan masyarakat di sini. Kira-kira seperti itu, Pak.
7: Jalur operasional seluruh rute telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dijalankan sesuai ketentuan. Sementara tarif di angkutan ini ditentukan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai dengan kondisi wilayah. Ia menambahkan keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor utama belum dilakukannya pembaruan kendaraan. Pihak Damri pun mengimbau masyarakat untuk bersabar sembari menunggu kebijakan dari pemerintah pusat terkait penambahan armada. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Nur Aisyah Banggai atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

0: Wow, generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

informasi duka untuk Anda. Berasal dari keluarga Turangan Rakinaung, ditujukan kepada keluarga Turangan, keluarga Marentek, keluarga Rakinaung, keluarga Oleng, keluarga Balangdukang, dan keluarga Mahabir, serta keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Profesor Kando Manado pada hari Senin 1 Juni 2026, Papa, Opa, Suami, Adik, Saudara kami yang tercinta, Dr. Andes Roni Albert Turangan. Dr. Andes Roni Albert Turangan yang biasa dipanggil Roni meninggal dalam usia 63 tahun. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Rabu 3 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang, bertempat di rumah keluarga Turangan Rakinaung dengan alamat Kelurahan Tapuang, Belakang Pertamina, Kecamatan Tahuna Timur.

informasi berita duka, dan pendengar kami memohon bantuan Anda untuk meneruskan informasi duka ini kepada keluarga-keluarga yang terkait. Atas bantuan Anda, kami ucapkan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI kaum muslim dan muslimat di kota dan sekitarnya, kami temani Anda saat ini untuk persiapan diri melaksanakan kewajiban sholat maghrib. Kami informasikan untuk azan maghrib di wilayah kota Hura dan sekitarnya di hari ini Selasa 2 Juni 2026 akan berkumandang pada pukul 17.49 waktu Indonesia Tengah. Persiapan diri Anda, kami hadirkan religi Islamiyah.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

Pendengar kaum muslimin muslimat, mempersiapkan diri untuk menjalankan perintah sholat maghrib, baik untuk yang akan melaksanakan berjamaah buat para kaum muslimin dan muslimah menjalankannya ataupun mengerjakannya di rumah masing-masing, masih terus dengan persembahan religi islami yang hadir untuk saat ini. Sekali lagi, yang bersedia monitor kami untuk azan maghrib di hari ini akan berkumandang pada pukul 17.49 waktu Indonesia Tengah, dan kita akan mendengarkan lantunan salat tarhim jelang azan maghrib di wilayah Kota Huna dan sekitarnya.

أهلك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 18 menit terlepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 dan pendengar, kali ini saya akan hadirkan rangkaian musik dan informasi kerundingan Anda di tahun sore ini. Untuk edisi siar hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Saya Aziza Busa yang bertugas akan temani kerundingan Anda hingga menjelang tepat pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita di malam hari ini dalam program acara tahunan sore ini, saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 19 kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Pendengar, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Jojo panggil akrabnya mengalahkan wakil Singapura Jia Heng Jason Tae secara strike set. Pertandingan berlangsung selama 44 menit di Istora Gelora Bung Karno GBK Senayan Jakarta Selasa 2 Juni 2006. Atlet asal Pipit Tangkas itu mengalahkan lawannya dengan skor akhir 21-18, 21-15. Jojo sempat memimpin jalannya game pertama hingga 6-3, namun Jason mampu menyalip dengan mencetak hingga 7 poin secara beruntun. Selepas jeda interval, tunggal putra Indonesia mulai perlahan mencuri poin dan menyeimbangkan kedudukan. Tidak butuh waktu lama untuk Jojo masuk ke zona permainannya. Ia mencetak 8 poin secara beruntun untuk kembali memimpin dan merebut kemenangan. Penampilan impresif itu terus berlanjut di game kedua. Jojo kembali menceploskan 7 poin secara beruntun untuk menyalip Jason yang tengah memimpin. Kedudukan awal 4-6, Jojo ubah menjadi 13-8. Jason yang tertekan tidak mampu mengejar mengakhiri pertandingan untuk kemenangan Jonathan Christie. Selesai pertandingan, Jojo mengatakan bahwa babak pertama di turnamen manapun akan berat. Adaptasi dengan kondisi lapangan menurutnya cukup mempengaruhi permulaan permainan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Janganlah memaksakan impian yang takkan terwujud. Jangan pula berharap dan menunggu keinginan diri yang tak berujung. Namun kejarlah impian yang tertunda. Dan lihatlah semua yang selalu hadir untukmu, sanggup memberi cerita baru dalam perjalanan hidupmu. Renungkan hal itu. Bukan untuk hari ini, tapi untuk hari nanti, di mana kau berdiri dan mengejar semua itu.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kali ini saya akan ikan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Slogan abadi It's Coming Home kembali bergema mengiri langkah timnas Inggris menuju putaran final Piala Dunia 2006 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Datang dengan status salah satu kandidat terkuat dan diisi oleh barisan generasi emas yang tengah berada di puncak performa. Skuad Three Lions pengemban misi besar untuk mengakhiri puasa gelar Piala Dunia yang telah berlangsung selama 60 tahun. Sejak terakhir kali mengangkat trofi di tanah sendiri pada tahun 1966, perjalanan timnas Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia selalu akrab dengan drama dan patah hati. Kini menyambut edisi terbesar dalam sejarah turnamen, publik sepak bola Inggris kembali menguntungkan ekspektasi setinggi langit kepada skuad yang dinilai paling matang dan merata di semua lini. Kekuatan utama Three Lions di turnamen kali ini bertumpu pada daya letak dan kreativitas para pemain mudanya yang telah teruji di kompetisi elit Eropa. Nama-nama seperti Jude Bellingham, Phil Foden, dan Bukayo Saka kini telah berevolusi menjadi tulang punggung tim, membawa dimensi serangannya cepat, cerdas, dan sulit ditebak oleh pertahanan lawan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

0: Ya, peringatan demikian untuk persembahan kita di musik hiburan di malam hari ini. Selanjutnya kita ikuti drama radio persembahan RRI Bandung dengan judul Cinta Menemukan Jalannya.
1: Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Ayah dan ibu ayah mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat ayah terpukul. Sekarang, ayah tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat tante ayah memutuskan pindah ke rumah ayah bersama anaknya untuk menemani ayah. Vita, sepupu ayah yang sekarang tinggal di rumah ayah, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan ayah? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta Yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah. Karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu, ah. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa. Tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak. Tunggu, gak. Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Ih, si Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: Kamu di mana?
1: Begitulah, setiap hari Raga berusaha mencari ayah. Hingga akhirnya, Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar. Dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia. Namun, ia tetap hidup di jalanan. Berharap, suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin, ayah masih hidup. Dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
2: Kakak.
3: Hai, selamat pagi.
2: Selamat pagi, kakak.
3: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
2: Udah.
3: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
2: Udah.
3: Makan sama apa?
2: Sayur sop. Kalau aku sama sayur bayam.
3: Terus sama apa lagi?
2: Tempe goreng.
3: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
2: Kakak, aku mau gambar.
3: Boleh.
2: Aku juga.
3: Iya. Mau gambar apa?
2: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
3: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
2: Tapi aku nggak bisa gambarnya. Aku bisa.
3: Iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
2: Iya,
1: itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah dan ia yakin akan bertemu ayah.
4: Ayah? Maaf, Mbak. Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
5: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah.
4: Ya Tuhan, aku mohon, pertemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon, pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah, tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan.
5: Bantulah aku. Tolong aku. Pertemukan aku dengan ayah.

0: takut.
1: Takut apa?
0: Itu di sana ada orang gila.
1: Hah? Ada orang gila? Di mana?
0: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri. Iya, tapi dia sedang tidur.
1: Bentar-bentar, coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu, jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
0: Panggil polisi saja kak.
1: Iya, nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf mas. Bangun mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Raga. Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin, ini gak mungkin Raga.
2: Siapa kamu?
0: Takut.
2: Ayah? Ini Ayah kan?
1: Bukan, aku bukan Ayah.
0: Kak Ayah tolong, tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
3: Hei, orang gila, jangan culik kakak Ayah. Jangan.
2: Ayah, akhirnya kita ketemu.
1: Lepasin aku. Kamu siapa?
2: Raga, aku Raga Ayah. Pacarmu.
1: Raga? Raga?
2: Raga. Kenapa kamu bisa ada di sini Ayah? Coba ceritakan sama aku.
4: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya hingga ia pergi dari rumah. Dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis. Para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali ke rumahnya, namun Ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya Ayah ingin memindahkan mereka. Namun, karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka Ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu Ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak Ayah menginap di rumahnya. Rumah Ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 20 menit terlepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan pendengar, kali ini kami lanjut lagi di tahunan malam ini, edisi siar hari ini Selasa 2 Juni 2026. Saya akan temani untuk menghadirkan rangkaian musik dan informasi. Pendengar, anggota tim pengawas haji DPR RI Muhammad Abdul Aziz meminta pelayanan jemaah haji gelombang 2 di Madinah dimaksimalkan. Hal itu dikarenakan kondisi fisik jemaah gelombang kedua lebih terkuras setelah menjalani rangkaian ibadah Arafah, Muzdalifah, dan Mina Armuznah. Abdul Aziz berharap pemerintah memastikan pelayanan berjalan optimal selama jemaah berada di Madinah. Perhatian khusus diperlukan untuk pelaksanaan ibadah Arba'in dan akses masuk ke Raudah. Jemaah haji gelombang kedua ini berada di psikologi dan fisiknya dengan gelombang pertama. Saya berharap pemerintah melalui Kementerian Haji memastikan pelayanan dimaksimalkan, terutama untuk ibadah Arba'in dan memfasilitasi jemaah agar bisa masuk ke Raudah. Abdul Aziz juga menyoroti pemindahan sekitar 99.000 jemaah Indonesia dari Mekah ke Madinah, yang meminta adanya simulasi jadwal yang presisi agar proses perpindahan berjalan lancar. Menurutnya, selama pergerakan yang terukur penting untuk mencegah penumpukan dan keterlambatan, koordinasi antara pihak juga harus diperkuat selama masa transisi jemaah. Jangan sampai jemaah yang sudah didorong dari Mekah ke Madinah harus menunggu berjam-jam di lobi karena kamarnya masih diisi oleh jemaah dari negara lain. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.

0: rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi dengan informasi kita selanjutnya di malam hari ini. Dan sebentar pada pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. PT PLN Unit Bisnis Pembangkit UBP Jeranjang memperkuat kepedulian sosial melalui program Kurban Istimewa. Program ini menjangkau masyarakat sekitar perusahaan dan sejumlah lembaga binaan. Sebanyak 3.000 paket bantuan disalurkan kepada warga di wilayah Ring 1 PLTU Jeranjang. Penyaluran juga menyasar rumah yatim, pondok pesantren, binaan, dan pemangku kepentingan terkait. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid PLTU Jeranjang, Hanaya Amanda, mengatakan program tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan perusahaan dengan masyarakat. Menurut Hanafi, jumlah penerima manfaat tahun ini meningkat seiring bertambahnya dukungan internal perusahaan. Peningkatan tersebut diharapkan memberi dampak lebih luas bagi warga sekitar. Alhamdulillah, tahun ini terdapat peningkatan jumlah bantuan yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Kami ingin manfaatnya dirasakan lebih banyak warga yang membutuhkan. Dan ia menjelaskan program Kurban Istimewa tidak hanya berfokus pada kegiatan keagamaan, program ini juga menjadi sarana memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Timnas Kroasia kembali hadir di pentas Piala Dunia 2026 dengan reputasi melanjutkan sebagai tim pembunuh raksasa. Setelah sukses mencetak sejarah luar biasa secara beruntun di dua edisi sebelumnya, skuad Patreni kini menetap turnamen di Amerika Utara dengan ambisi menyempurnakan keajaiban mereka dan membawa pulang trofi yang selama ini hanya nyaris mereka sentuh. Dalam satu dekade terakhir, Kroasia telah bertransformasi dari sekedar tim kuda hitam menjadi salah satu kekuatan elit sepak bola dunia. Keberhasilan menembus partai final pada 2018 di Rusia dan merangkul posisi ketiga di Qatar pada 2022 membuktikan bahwa negara populasi kecil ini memiliki mentalitas petarung yang tak bisa dipandang sebelah mata oleh raksasa manapun. Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada ini diyakini akan menjadi panggung transisi yang emosional bagi skuad asuhan Zlatko Delić. Turnamen ini menjadi penanda pergeseran dari era generasi emas veteran di mana DNA ketenangan dan visi sang maestro Luka Modric perlahan mulai diwariskan kepada bintang-bintang baru yang siap mengambil alih kendali tim. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Gak bisa, gak bakalan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Tetap, kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dolar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dolar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapatkah ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak Panitia memastikan proses birokrasi di Asrama Haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik. Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Perkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Berkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju Asrama Haji Donohudan Boyolali.
18: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas

0: Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
1: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
0: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
2: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
0: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
1: Indonesia kembali menegaskan.
0: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dapat dicapai melalui di
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
4: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
5: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih, keinginan menangnya lebih besar, jadi
4: setidaknya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusumawardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, berikutnya demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di program 1RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 35 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk program Mimbar Agama Islam. Edisi hari ini tidak bisa terselenggara dan saya akan gantikan dengan menghadirkan beberapa lagu nuansa musik islami hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 21 nanti kita akan lanjut dalam program acara kita di program musik tradisional dan budaya. Selamat malam untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 R Tahuna. Yang saat ini lagi santai atau mungkin ada yang baru saja pulang ya. Selamat malam yang lagi pulang kerja dan tiba dengan selamat sampai di rumah. Kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan kembali beberapa program acara kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan untuk malam hari ini kami akan hadirkan dulu dengan beberapa lagu nuansa musik islami hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga 46.

Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 82.

Iya, pendengar di manapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1. Dan pendengar, kali ini saya akan temani keruninger Anda dalam program acara kita di musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, hari Selasa 2 Juni 2026. Baik, pendengar, di malam hari ini saya akan awali dulu kebersamaan kita dengan menghadirkan lagu Manado. Selamat malam untuk Anda semua dan selamat mendengarkan.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita dalam program acara musik tradisional dan budaya, Festival Takbir Keliling Berlampion yang telah berlangsung pada malam menjelang Idul Adha, diharapkan dapat terus menjadi tradisi tahunan di Magetan, sekaligus menjadi wadah kreativitas generasi muda dan hiburan bagi masyarakat menjelang perayaan Idul Adha. Selain salah satu peserta, Elang Aurigia, 14 tahun siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Mospati mengaku bangga karena sekolahnya baru pertama kali mengikuti festival tersebut. Saya sangat senang dan excited karena ini bisa menjadi pertama kali bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Mospati ikut acara ini. Dan menurut Elang, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tapi juga melatih kekompakan, kreativitas, dan kedisiplinan para siswa selama proses persiapan hingga pelaksanaan acara. Antusiasme juga terlihat dari para penonton yang memadati pinggir jalan sejak pukul 18.30 waktu Indonesia Barat untuk menyaksikan arak-arakan lampion, beragam bentuk lampion hasil kreasi peserta sukses menarik perhatian warga. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.go.id.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

adalah sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah, berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini dalam program acara musik tradisional dan budaya, dan kali ini saya akan hadirkan untuk informasi yang terakhir. Selain informasi budaya, kami juga akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Dan sebentar pendengar, pada pukul 22 kita akan lanjut di program acara kita di Ruang Rindu. Piala Dunia 2026 menghadirkan sesuatu yang berbeda dibandingkan edisi sebelumnya dengan memperkenalkan 3 maskot resmi sekaligus melansir FIFA. Ketiga maskot tersebut bukan sekedar simbol karakter untuk promosi turnamen, tetapi memiliki filosofi. Maple Rusa besar dari Kanada, Zayu si Jaguar dari Meksiko, dan Clutch di si Elang Botak dari Amerika Serikat. FIFA merancang mereka sebagai representasi budaya, warisan, dan semangat dari masing-masing negara tuan rumah. Maple dipilih mewakili Kanada karena rusa besar atau moose. Mereka salah satu satwa yang identik dengan negara tersebut. Karakter ini mengembangkan kreativitas, ketangguhan, kepimpinan, serta semangat menjelajah yang menjadi bagian dari identitas Kanada. Dalam kisahnya, Maple digambarkan sebagai penjaga gawang yang gemar seni, musik, dan gaya jalanan. Sosok tersebut mencerminkan keberanian untuk tampil berbeda, sekaligus kemampuan bertahan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami, rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kali ini kita akan lanjut dalam program acara kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung dalam program acara Ruang Rindu. Dan untuk Ruang Rindu edisi hari ini, Anda bisa request lagu-lagu Indonesia yang populer di tahun 80-an sampai dengan 90-an. Sekali lagi untuk Anda yang bergabung dalam program acara Ruang Rindu, Anda bisa request lagu-lagu yang populer di tahun 80-an sampai dengan 90-an Indonesia. Dan peringatan untuk program acara Ruang Rindu ini, saya akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung di line telepon kami di 0812-55-0389. Sekali lagi untuk Anda yang bergabung, Anda bisa request lagu-lagu Indonesia yang populer di tahun 80-an sampai dengan 90-an. Silakan sambil menunggu kita akan dengarkan beberapa lagu berikut ini.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 20 menit terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih ada kurang lebih 40 menit ke depan ya. Saya masih menunggu untuk Anda yang bergabung dalam program acara Ruang Rindu. Walaupun belum ada yang gabung ya, mungkin lagi pengaruh gangguan jaringan. Jadi saya akan terus akan menghadirkan kerongan Anda dengan beberapa lagu Indonesia yang populer di tahun 80-an sampai dengan 90-an. Dan saya masih tetap menunggu untuk Anda yang ingin bergabung dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini, hari Selasa ya, tanggal 2 Juni 2026. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini masih setia monitor kami di Pro 1, kami ucapkan juga selamat malam dan selamat mendengarkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Asri di Sumpel.
0: Oke, silakan Asri.
1: Kenapa?
0: Lagunya apa ini Asri?
1: Lagu pop Indonesia.
0: Iya, Indonesia tahun 80-an sampai 90-an.
1: Lagunya judulnya Ingin Memeluk Dirimu.
0: Apa?
1: Ingin Memeluk Dirimu.
0: Ingin
1: memeluk dirimu.
0: Memeluk dirimu. Oke, nanti saya cari sebentar. Silakan kirim.
1: Ya, kirim salamnya buat ada Uke, ada Bapak Udo, ada Bapak Pandi, ada Mama Iki, Mama Enal, Mama Upati, ada Mama Wawo, Mama Enal, Merona di Medan, ada Winda, buat
0: semua yang saja. Ya, Asri, itu lirik lagunya atau memang judul lagunya? Ingin kau
1: memeluk.
0: Oke, okay, baik. Itu saja.
1: Iya, iya.
0: Oke, okay, terima kasih. Ya, buat Asri yang ada ya di Sulsel. Ya, ada lagunya. Nanti saya akan hadirkan sebentar. Di belakangnya Asri, yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-55-0389. Dan saat ini juga di Kabupaten Kepulauan Sangihe lagi ada perbaikan jaringan. Jadi mungkin ada yang belum gabung ya, karena pengaruh gangguan jaringan. Tapi saya masih akan terus mencoba untuk menanti yang ingin bergabung dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Kita akan kembali dengarkan lagu sambil menunggu yang ingin bergabung. Ada di Doris, ingin ku memelukmu. Selamat malam buat Asri di Sulawesi Selatan.

0: Kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tasek.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, nampaknya line telepon masih belum ada yang gabung juga ya. Sampai saat ini untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu, mungkin lagi ada gangguan jaringan, jadi kami masih tetap akan menunggu untuk Anda yang bergabung dalam program acara Ruang Rindu edisi hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Dan untuk Anda yang bergabung, kami masih menunggu di line telepon 0812-5503-8009.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

Ya, peringatan demikian untuk kebersamaan kita untuk program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan. Masih ada dua program acara lagi yang akan santomani kroniker Anda. Dan sekali lagi kami mohon maaf ya untuk Anda yang belum sempat gabung, mungkin lagi ada gangguan. Jadi Anda bisa gabung pada besok hari seperti biasa untuk program acara Ruang Rindu. Saya akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan sesuai lagi ini Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan. Dan kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya. Saya akan temani dalam program acara Tahunan malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu Oldies Manca Negara. Tetaplah pendengar, Anda bersama kami di program 1 RRI Tahunan.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Ya, pendengar, 16 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah, saya masih lanjut terus untuk menghadirkan beberapa lagu oldies mancanegara kroninger Anda hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

It is very nice to be important, but important to foreigners. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya carilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Hyang Somahe Kakehage. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somahe Kakehage lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

Baik, pendengar sudah 41 menit terlepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan ikan dua lagu terakhir dan hanya dua lagu ini sekaligus menutup untuk keberhasilan kita di program acara tahunan malam ini untuk menghadirkan logo-logo oldies mancanegara. Dan sesudah lagu ini kita akan lanjut dalam program acara kita di Renungan.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Ya, pendengar Ria manapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan dengan rendungan malam. Pendengar, keluarga adalah anugerah terindah dan amanah suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan keinginan malam sebagai momentum untuk muhasabah atau evaluasi diri, mensyukuri kehadiran mereka, serta memanjatkan doa agar keluarga kita senantiasa dilindungi, diberkahi, dan kelak dikumpulkan bersama di dalam surganya. Malam hari adalah waktu di mana setiap lelah di dunia terbayarkan saat melihat wajah orang tua, pasangan, dan anak-anak. Dalam Islam, keluarga adalah tempat pertama iman dihayati. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan kepada anggota keluarga bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Sebuah rumah tangga yang bahagia dan penuh berkah dibangun di atas landasan agama, saling memahami, bersyukur atas segala kekurangan, dan senantiasa meluangkan waktu untuk beribadah bersama adalah kunci keharmonisan. Di keheningan malam, panjatkanlah doa untuk keluarga tercinta. Selipkan permohonan agar Allah SWT menjadikan keluarga kita sebagai penyejuk hati, melindungi rumah tangga dari segala ujian, dan menyatukan kembali ikatan cinta ini hingga ke surganya kelak. Mari tutup hari ini dengan hati yang lapang, pikiran yang positif, dan rasa syukur.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk renungan malam singkat kita untuk edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan saya Aziza Busa yang bertugas, ditemani rekan operator kami Adi Setiawan, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Selasa tanggal 2 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziza yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam dan bahagia saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Rabu tanggal 3 Juni 2026 melalui frekuensi FM 100,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahun dari manapun berada. Di suasana pagi ini kami akan menemani Anda dengan beragam aktivitas dan karya masing-masing. Dan sebagai persembahan hadir kidung-kidung rohani untuk umat Kristiani menemani Anda dalam mutiara pagi di hari ini. Pukul 6 hadir informasi dalam warta berita lintas Nusa Utara. Dilanjutkan dengan beragam aktivitas dan karya Anda kami temani dengan mengupdate informasi situasi terkini dari berbagai titik di wilayah atau dan sekitarnya. Yang pastinya aktivitas pagi Anda di hari ini kami akan temani

pakaian yang sempurna. Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Pakaian terindah di hadapan Tuhan, bermerek kemurahan hati.

didikan demi kebaikan. Amsal pasal 23 ayat 13. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Bersikaplah tegas, namun penuh kasih, sehingga sejak kecil anak mengerti pentingnya takut akan Tuhan, serta membedakan yang baik dan yang buruk. Jangan terlambat mendidik anak-anak Anda.

0: Baik, pendengar dari Pro 1, Romat Kristiani. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti Renungan Pagi di kesempatan hari ini, Selamat Tidak Pagi edisi Rabu tanggal 3 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh Pendeta Markus Harikatang. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan, pagi ini kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri yang terbaik untuk saudara dan saya boleh lagi jumpa dalam siaran ini, Mutiara Pagi yang selalu mengantar kita untuk kita menikmati akan kasih Tuhan untuk dengar firman-Nya. Dan di pagi ini kita akan merenungkan bagian firman Allah yang saya memberikan tema atau judul tentang ketekunan hidup orang percaya. Ketekunan hidup orang percaya yang kita akan belajar dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Sekali lagi kita akan merenungkan firman dengan tema ketekunan hidup orang.

kesehatan, napas kehidupan yang Tuhan beri. Dan ketika kami akan menjalani kehidupan di hari ini, maka kami memuji Engkau karena kami diizinkan untuk dengar firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, teristimewa semua sarana, sistem yang dipakai, Tuhan memberkati agar tidak ada gangguan dan kami boleh menikmati Engkau lewat firman-Mu. Berbicara bagi kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Oke, lembaga Alkitab dalam bagian ini diberi judul tentang tema ketekunan. Demikian firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya telah ulangi tadi ada kesalahan pembacaan di ayat 24. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Paulus coba mengantar kita di awal bagaimana untuk atau alasan mengapa kita harus perlu tekun hidup dalam kehidupan sebagai orang percaya atau seorang Kristen. Nah, bagian ini dia mulai dengan bagaimana Kristus telah membuka jalan dan menjadi iman besar bagi saya dan saudara untuk membawa saudara dan saya ada di dalam kehidupan yang berkenan kepadanya lewat pengorbanan, lewat apa yang sudah dia lakukan, mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi saya dan saudara untuk kita bersama dengan Bapa di sorga. Nah, ketika pengorbanan ini telah terjadi dan saudara dan saya mengalami hubungan yang dibuka lebar-lebar untuk bersama dengan Tuhan, maka selagi saudara dan saya hidup di dalam dunia ini dipercayakan untuk menjalani kehidupan ini, maka saudara diarahkan untuk hidup dalam ketekunan sebagai orang yang percaya. Dan dalam ketekunan ini, dia menguraikan hal-hal yang perlu saudara dan saya buat dalam langkah-langkah kehidupan yang kita jalani sebagai prinsip ketekunan yang saudara dan saya atau apa yang saudara harus lakukan dengan tekun dalam hidup selagi kita diberi kesempatan menikmati kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan sendiri, oleh Allah sendiri ketika dia berkorban bagi saya dan saudara. Nah, hal yang pertama kita lihat dalam ayat 22 dikatakan demikian. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi hal yang pertama bahwa yang perlu saudara dan saya lakukan dalam hidup ini adalah ada kerinduan selalu jumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Dalam bahasa di sini menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Artinya bahwa ada hal yang Allah rindukan bagi saya dan saudara dari hati kita.

untuk kita mau jumpa dengan Tuhan bukan karena keterpaksaan, bukan karena dorongan orang lain, tetapi adalah suatu panggilan hati nurani yang bersih untuk saudara dengan ketulusan Anda mau jumpa dengan Tuhan. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau boleh saya mau katakan bahwa ketika saudara dan saya jumpa dengan Tuhan, benar-benar hati kita ada bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini ketika saudara dan saya memiliki berbagai fasilitas media yang begitu memberikan saudara dan saya akses dalam banyak penghiburan, saudara terkadang yang sangat sedih-sedihkan bahwa saudara ada di dalam gedung gereja atau ada di tempat peribadatan, hati saudara hampir tidak tulus atau tidak ada dengan Tuhan. Karena saudara sibuk dengan media, tidak ada konsentrasi memuji Tuhan, apalagi untuk dengar firman Allah. Saudara akan terus dengan handphone, dengan saudara, dengan kesibukan saudara lewat media itu, dan saudara tidak sadar sebenarnya saudara sedang menghadap Tuhan, tetapi yang saudara lakukan adalah berhubungan dengan teman-teman, dengan berbagai hal lewat media yang saudara sedang lakukan. Dan ini sangat menyedihkan. Ingat Markus 7 ayat 7b bicara bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku, maka mereka percuma beribadah kepadaku. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan dalam motivasi untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetapi yang kita lakukan hanya sejauh kita melakukan status bahwa di mana saudara ada di gereja atau dalam persekutuan, tetapi yang saudara lakukan dalam rutinitas saudara bukan saudara lihat dengar firman Tuhan sedang menyembah Tuhan, tetapi saudara selalu sibuk dengan berbagai hiburan yang ada di dalam handphone saudara. Nah, ini harus perlu dipikirkan, karena yang Tuhan mau sebagai orang percaya yang hidup tekun di dalam Tuhan, maka memiliki hati menghadap Allah dengan hati yang tulus. Mazmur 73 mengutip bahwa Allah itu baik bagi mereka yang suci, mereka yang tulus hatinya. Artinya bahwa ketika saudara menghadap Allah dan Anda berkomunikasi dengan Allah, maka di sana ada ketulusan hati, maka di situ akan terjadi kebaikan Allah. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Kalimat atau bahasa yang dikatakan di sini adalah kita harus teguh. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan saya dan saudara yang kita jalani, kita akan berhadapan dengan berbagai cobaan. Kita akan berhadapan dengan berbagai gumul, kita berhadapan berbagai tantangan persoalan hidup. Tetapi apapun terjadi, saudara dan saya dikatakan di sini harus teguh berpengharapan kepada Tuhan. Nah, prinsip teguh ini banyak kali Alkitab membawa ini kepada satu prinsip yang terbangun atau yang begitu kuat dalam keteguhan, itu digambarkan kepada batu karang. Batu karang itu selalu dikatakan teguh. Kenapa dia teguh? Karena dia ada di tengah laut atau di dalam laut, dan dia dihempas oleh badai gelombang yang begitu kuat, tetapi dia tidak pernah hancur karena memiliki keteguhan. Nah, saudara dan saya, terkadang kita banyak tekanan di sana, tetapi kita harus teguh. Kenapa? Karena kita punya pengharapan bahwa kita tidak pernah sendiri. Dalam gumul dan persoalan, bahkan apapun yang saudara hadapi, Tuhan berjanji Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalaupun kita dicobai oleh keinginan kita, bahkan hal-hal yang membuat saudara dan saya ada di dalam pergumulan hidup, nah, terkadang Allah memberikan kesempatan bagi saya dan saudara untuk bertumbuh dalam iman, untuk lebih dekat lagi mengenal Allah dengan sungguh. Ingat Ayub
ketika dicobai bukan karena dia orang berdosa, tetapi justru Allah bangga dengan dia sehingga dia diizinkan untuk dicobai. Sehingga ketika Ayub mengerti semua ini, dia berkata dalam Ayub 42 ayat 1 bahwa dia tahu bahwa Allah tidak punya memiliki rancangan gagal dan dia dapat melakukan segala sesuatu. Kalau Paulus dalam Roma 8:28 bicara bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Demikian saudara dan saya dalam kehidupan ini, maka apapun kita jalani, kita harus tetap memiliki prinsip iman dalam ketekunan kita untuk kita teguh di dalam pengharapan kita, karena kita percaya bahwa Allah akan menolong saya, akan menolong Bapak Ibu Saudara mendengar dan selalu siap untuk memberikan hati dan hidup saudara untuk menikmati kedamaian di dalam dia. Jadi pertama tadi kita harus menghadap Allah dengan hati yang tulus, dengan iman kita. Lalu yang kedua, kita saudara dan saya harus berpegang atau kita memiliki prinsip, karena kita harus teguh berpegang pada pengakuan yang menjadikan harapan kita di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Jadi tulus ikhlas, kita harus teguh dan kita saling mendorong dalam pekerjaan yang baik. Ada banyak Bapak Ibu Saudara seiring dengan perjalanan hidup dalam rumah tangga, tadinya kita setia, entah suami, entah istri, tiba-tiba berubah dalam kesetiaan. Kalau di rumah Anda mungkin dalam bahasa saya selalu terlihat di dalam persekutuan itu untuk orang Kristen itu didominasi oleh ibu-ibu, di mana bapak-bapak banyak berubah dalam kesetiaan. Maka di sana tanggung jawab sebagai istri harus terus mendorong untuk mereka untuk dekat dengan Tuhan, begitu sebaliknya. Tapi yang paling besar dari semua ini adalah sebagai orang tua kita punya tanggung jawab untuk memperhatikan, mengasihi, dan membawa anak-anak kita untuk dekat dengan Allah. Mereka dibawa dalam kehidupan bergaul, mereka dibawa dalam hidup dekat dengan Tuhan, sehingga masa depan mereka akan baik, karena kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita sedang hidup di akhir zaman, di mana Petrus bicara bagaimana orang yang hidup di akhir zaman lebih mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, dan menjadi orang yang durhaka dan melakukan cinta dan kasihnya kepada orang tua menjadi dingin, dan mereka tidak mau tahu. Dia bahkan berlagak tahu. Maka ketika situasi ini terjadi, dan saudara dan saya sebagai orang tua tidak akan mendorong mereka untuk terus ada di dalam Tuhan, tidak akan diajar mereka untuk berbuat baik, maka saudara dan saya, kita akan mengalami kegagalan. Karena itu kita harus memiliki, kita tekun di dalam iman. Untuk sekali lagi kita harus tulus, ikhlas bersama dengan Tuhan. Dan kita harus tetap ada pengharapan apapun kita hadapi di dalam Tuhan. Dan tetap semangat atau giat untuk melakukan semua pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan di akhir daripada semua itu adalah bagaimana kita memiliki hati yang tulus, bagaimana kita berpegang dan kita punya pengharapan, bagaimana kita boleh terus akan ada di dalam kemampuan untuk saling mendorong di dalam kasih. Nah, bagian ini dari pembacaan ini diakhiri dengan ayat 25. Hal yang bisa membuat saudara dan saya untuk terus dapat hidup dalam bagian ini adalah ayat 25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Kita bisa akan ada kerinduan kepada Allah. Kita tetap ada pengharapan dan kita tetap ada kiat untuk saling mendorong berbuat baik dalam hidup ini.
itu bisa semua terjadi ketika saudara dan saya ada di dalam hadirat, ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena itu kebenaran pada bagian ini mengakhiri, jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan atau pertemuan-pertemuan ibadah. Karena lewat ibadah itulah kita selalu disegarkan, selalu diingatkan, selalu ada harapan-harapan yang diberikan. Karena kita tahu bahwa berkat ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup hari ini, besok, bahkan untuk selama-lamanya. Jadilah orang percaya yang terus tekun di dalam dia, yang hidup untuk mengalami apa yang menjadi bagian yang dijanjikan oleh firman-Nya. Ketika sekali lagi saudara akan tulus, Anda akan mendapatkan kebaikan Allah. Ketika saudara berharap dalam iman teguh, maka di sana saudara akan mengalami janji Tuhan adalah sempurna, bahkan murni, dan lebih daripada emas murni. Dan ketika saudara terus akan terus berbuat baik, ingat bahwa jerih payahmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Allah akan memberkati. Karena itu dekatkan dirimu lewat persekutuan dalam saudara menyembah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, untuk pagi ini kami berterima kasih. Kami kembali diperdengarkan oleh firman-Mu. Biar kuasa Roh Kudus yang akan terus berdaulat atas kami, yang boleh memberkati untuk pendengar, supaya selagi kami diberi kehidupan oleh Engkau, maka kami Tuhan terus dalam ketekunan kami untuk terus setia di dalam Engkau, dalam ketulusan hati kami pegang pengharapan dalam Engkau, dan terus mendorong untuk kami terus saling untuk berbuat baik, dan kami selalu ada di dalam persekutuan dengan Engkau. Terima kasih untuk RRI yang menjadi corong kebenaran firman Allah, kiranya memberkati pimpinan bahkan seluruh kru, biar Tuhan mereka terus diberkati Tuhan, pribadi, keluarga, dan bangsa ini, pemerintah dari pusat sampai pada kampung-kampung, kelurahan, kiranya Tuhan menolong teristimewa pemerintah kami yang ada di Kabupaten Sangihe. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat, bahkan semua kami dalam kehidupan ini Tuhan tolong. Kami masih berdoa untuk pergumulan penerangan listrik yang ada di Kabupaten Sangihe yang masih bermasalah dengan pemadaman. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong pimpinan bahkan seluruh karyawan PLN yang memiliki tanggung jawab ini diberi hikmat, bahkan lebih daripada itu perlindungan Tuhan, supaya dalam semua tanggung jawab selain mereka dapat memberi yang terbaik, Tuhan menjaga mereka. Terima kasih Bapa, lindungi mereka, bahkan kami semua. Kami sambut hari ini dalam iman percaya kami, Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Hari ini adalah anugerah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang akan kita hadapi, jangan takut dan jangan bimbang. Kita tak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Janji ini mengingatkan kita bahwa di setiap aktivitas, setiap keputusan, bahkan dalam setiap tantangan hari ini, Tuhan ada bersama kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan, Dia memberi jalan keluar. Karena itu, jalani hari ini dengan penuh semangat dan iman. Lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa Tuhan menuntun setiap langkahmu. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan warta berita Lintas Nusa Utara.
1: Lonjakan kenaikan harga barang kebutuhan pokok khususnya di sektor rempah-rempah. Apalagi karena kondisi cuaca.
2: Pelantikan ini bukan sekedar pengisian jabatan, melainkan bagian penting dalam menjaga kontinuitas pemerintahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
3: Inilah warta berita Rabu 3 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Harga kebutuhan khususnya rempah-rempah meningkat dipengaruhi cuaca dan pasokan dari luar daerah. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sangihe, Trinov Ponto SH, dipandu reporter Anton Lahaube.
4: Bahkan sejauh ini, khusus untuk bahan pangan, termasuk juga hortikultura yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pantauan atau hasil dari monitoring Dinas Perindak seperti apa?
1: Ya, terima kasih. Memang hasil pantauan kami dari dinas terkait melalui kontributor pasar, khususnya yang bertugas di Pasar Towoe. Beberapa minggu, bahkan hari terakhir ini ada lonjakan kenaikan harga barang kebutuhan pokok khususnya di sektor rempah-rempah. Apalagi karena kondisi cuaca, lihat sendiri bahwa kondisi cuaca sudah hampir sebulan ini tidak menentu dan ini sangat mempengaruhi pasokan barang kebutuhan pokok terlebih rempah-rempah yang dipasok dari luar daerah. Karena kita ketahui bersama bahwa daerah kita masih bergantung pada pasokan rempah-rempah atau bahan pangan tertentu dari luar daerah. Sebagaimana informasi yang kami terima dari kontributor pasar kami bahwa ada daerah-daerah tertentu yang memasok rempah-rempah ke Kabupaten Kulon Sangihe juga kena imbas dari pengaruh cuaca yang ada, sehingga mempengaruhi panen mereka, sehingga pasokan ke daerah kita Kabupaten Sangihe agak terbatas. Kelas ini mempengaruhi pada harga penjualan.
4: Kemudian Pak Kadis, dihubungkan dengan apakah ini berpengaruh terhadap daya beli masyarakat atau sejauh ini pantauannya bagaimana?
1: Kalau pengaruh sih pasti ada. Tapi secara khusus tentunya untuk sektor rempah-rempah pengaruhnya tidak sebagaimana. Artinya daya beli tetap ada tapi kebutuhan agak dibatasi. Ini kan rempah-rempah ini kan tetap barang yang dibutuhkan. Diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dapur masyarakat. Jelas untuk daya beli masyarakat itu masih tetap mereka membutuhkan barang
4: terpenuh. Ya. Yang terakhir Pak Kadis, isu global yang secara umum juga mempengaruhi bahan pangan tidak saja rempah-rempah yang ada di wilayah perbatasan Kepulauan Sangihe. Apakah ini sudah ada tanda-tanda pergerakan ataupun kenaikan harga?
1: Memang akhir-akhir ini ada lonjakan untuk kenaikan harga untuk sektor rempah-rempah ini, karena sekali lagi keterbatasan pasokan barang yang didatangkan dari daerah pemasok. Tapi tentunya kami dalam koordinasi bersama dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas Pertanian, kita berupaya untuk fokus atau memperkuat pangan lokal sehingga bisa mengimbangi ketika dalam situasi seperti ini. Kalau beras sejauh ini untuk beras premium maupun beras medium, kita masih dengan harga yang lama. Belum ada kenaikan yang terlalu signifikan untuk harga beras dalam per karung maupun per kilogram.
4: Ini ditunjang dengan kesiapan bulog yang menyediakan
1: beras. Iya, kesiapan bulog. Baru kita juga kan dapat subsidi lewat program gerai maritim, ada tol laut yang melayani untuk pendistribusian barang kebutuhan pokok.
4: Demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kepulauan Sangihe, Tovan Puntoh.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menegaskan pelantikan pejabat sekretaris daerah menjadi momentum penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memperkuat birokrasi yang profesional, melayani, dan berintegritas.
2: Pelantikan ini bukan sekedar pengisian jabatan, melainkan bagian penting dalam menjaga kontinuitas pemerintahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
5: Pelantikan pejabat sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi momentum penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah sekaligus memperkuat birokrasi yang profesional, melayani, dan berintegritas. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya pada acara pengambilan sumpah janji jabatan sekretaris daerah Selasa 2 Juni 2026 menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekedar pengisian jabatan struktural, melainkan bagian penting dari upaya menjaga kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan optimal.
2: Pelantikan ini bukan sekedar pengisian jabatan, melainkan bagian penting dalam menjaga kontinuitas pemerintahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Sekretaris daerah memiliki peran yang strategis sebagai koordinator birokrasi dan motor penggerak manajemen pemerintahan daerah. Jabatan ini merupakan salah satu puncak karir ASN atau dapat disebut sebagai grid terakhir dalam kepemimpinan birokrasi daerah yang menuntut kompetensi, integritas, serta tanggung jawab penuh. Seorang sekretaris daerah tidak hanya dituntut untuk menjadi administrator yang baik, namun juga pemimpin birokrasi yang mampu membangun koordinasi, menjaga harmonisasi, dan memastikan seluruh roda pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
5: Tungari menjelaskan bahwa jabatan sekretaris daerah merupakan salah satu puncak karir aparatur sipil negara ASN di daerah. Posisi tersebut bahkan seiring disebut sebagai puncak terakhir dalam jenjang birokrasi daerah yang menuntut kompetensi, integritas, dan dedikasi penuh dalam pengabdian kepada masyarakat. Jumel Johanis melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe 12 kali berturut-turut mendapat penghargaan WTP dari BPK RI terkait pengelolaan keuangan tahun anggaran.
6: Berkat komitmen, kerjasama, dan sinergi kita semua, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya, Pemkab Sangihe sukses meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah tahun anggaran 2025. Sebuah capaian bergengsi yang menjadi simbol kuat atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bupati Sangihe Michael Tungari mengatakan bahwa capaian ini bukan sekedar penghargaan administratif semata, tetapi menjadi bukti nyata bahwa tata kelola pemerintahan di Kepulauan Sangihe terus bergerak ke arah yang lebih baik, profesional, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di tengah berbagai tantangan pengelolaan pemerintahan saat ini, keberhasilan mempertahankan WTP selama 12 kali berturut-turut menjadi catatan penting yang menunjukkan komitmen Pemkab Sangihe dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan terpercaya.
6: Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan secara tertib, akuntabel, dan bertanggung jawab. Berkat komitmen, kerjasama, dan sinergi kita semua, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara. Capaian ini hendaknya tidak hanya menjadi kebanggaan, melainkan juga menjadi motivasi kita untuk meningkatkan disiplin, kepatuhan, dan kualitas tata kelola keuangan daerah ke depan.
7: Lanjut dikatakan Bupati bahwa capaian ini sekaligus menjadi sinyal positif kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah terus dijaga dengan baik. Pemerintah daerah pun berharap capaian tersebut terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas dan berintegritas. Anton Lahaube melaporkan.
3: Di tengah kemajemukan suku dan bahasa, Pancasila hadir dan berperan sebagai penghubung keberagaman.
8: Saya kira di sinilah peran generasi muda kembali menggaungkan semangat Pancasila itu bahwa kita punya dasar negara yang sudah final.
9: Indonesia adalah sebuah bangsa yang majemuk terdiri dari ratusan suku dan bahasa. Pancasila hadir berperan sebagai penghubung keberagaman itu sendiri. Tokoh pemuda perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Randy Sasela menyatakan keberagaman harus disyukuri, sebaliknya bukan menjadi pemecah pula. Ia mencontohkan banyak sekali trauma sejarah kerusuhan di mana-mana yang mengatasnamakan agama, suku yang pernah terjadi di Indonesia. Bertepatan dengan perayaan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni, saatnya kita sebagai generasi muda menggaungkan semangat Pancasila.
8: Nah, kita banyak sekali trauma-trauma sejarah, kerusuhan di mana-mana yang mengatasnamakan agama, suku yang pernah terjadi di Indonesia. Saya kira di sinilah peran generasi muda kembali menggaungkan semangat Pancasila itu bahwa kita punya dasar negara yang sudah final sejak ditetapkan pada 18 Agustus ya, dalam sebuah konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa sudah tidak ada lagi. Sejak 1 Juni sudah disahkan.
9: Ditegaskannya, sejak Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945, sudah tidak relevan lagi kita berbicara suku dan agama orang lain. Dan ini yang harus terus digaungkan oleh generasi muda yang ada di perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pancasila harga mati. Alexander Delengkade melaporkan.
3: Berita terakhir. Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Intel Dakim Imigrasi Kelas 2B Tahuna mengamankan 2 warga negara asing asal Cina yang saat ini masih menjalani proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut oleh pihak berwenang.
10: Ini baru dugaan awal ya, dan ini kan masih berproses kita Pak. Ini baru dugaan awal bahwa mereka datang kemari ke Pasir Tambang.
5: Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Intel Dakim Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna mengamankan 2 warga negara asing WNA asal Cina yang saat ini masih menjalani proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna, Jordi H. Supit, saat press release Senin 1 Juni 2026. Jordi menegaskan bahwa informasi yang berkembang saat ini masih bersifat dugaan awal dan belum dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan terkait keterlibatan kedua WNA tersebut dalam peristiwa tertentu. Oleh karena itu, ia menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan atau mengaitkan kedua WNA tersebut dengan peristiwa yang terjadi di lokasi kejadian perkara TKP sebelum hasil penyelidikan resmi disampaikan oleh aparat berwenang.
10: Ini baru dugaan awal ya, dan ini kan masih berproses kita Pak. Ini baru dugaan awal bahwa mereka datang kemari ke Pasir Tambang. Baru dugaan awal kita. Makanya kita jangan menjudge orang dulu apakah yang bersangkutan melakukan pekerjaan di sana atau tidak. Jadi mereka berada di lokasi tambang. Tapi untuk pekerjaannya kami tidak bisa dapatkan. Karena bukti perpulangan kita tidak cukup. Dalam artian gini Pak, kita menangkap kedua WNA tersebut di lokasi pelabuhan. Dari imigrasi hanya bisa menentukan bahwa warga negara asing menyalahgunakan izin tinggalnya itu pada saat kita langsung di TKP Pak. Kita tangkap langsung di TKP, dia bekerja seperti apa, kita tangkap. Kita temukan seperti itu. Di luar dari itu, kami tidak bisa membuktikan untuk pelanggaran izin tinggal.
5: Menurut keterangan yang diperoleh, kedua WNA tersebut diketahui berasal dari lokasi yang saat ini masih didalami oleh petugas. Namun pihak imigrasi belum dapat mengungkapkan rincian lebih lanjut karena proses pendalaman kasus masih berlanjut. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Janis Pilat Esos MM resmi dilantik sebagai pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe 12 kali mendapat penghargaan WTP dari BPKRI terkait pengelolaan keuangan. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terkini. Alexander, silakan.
1: Iya, selamat pagi Sumiati juga pendengar. Hari ini Rabu 3 Juni 2026. Saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Taruna. Pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, KM Mary Teratai. Ya. Untuk Pasar Towo tadi terlalu banyak, ya. Ini semisal saya Pasar Peta sudah bergerak, juga tidak banyak, hanya tomat dan balakama, ya. Pasar Peta di lewat. Kerteta satu. Pasar Towo tadi ada 3 atau 4, tapi tidak terlalu banyak. Sama untuk barang-barang penting strategis, rempah-rempah dan sayuran. Ini ada bakso ini, 6 box. Nah, ingat no, tidore. Kemudian ada mobil box negara Ling ini. Ada tumpukan tomat, ini dari Pasar Tomat. Mangkuk tomat tadi, ini sementara ada tumpukan 12 customer. Ada satu pengusaha telur ayam Kota Taruna. Ini ada cool box kosong. Ukuran kecil juga ukuran besar. Ukuran kecil, kerma logis, ukuran besar ikan tuna. Ya,

Ya, halo Alexander. Baik, pendengar nampaknya kita terputus dengan Alexander dari Pelabuhan Tahuna. Kita akan mencoba lagi menghubungi untuk melanjutkan informasi situasi terkini yang ada di Pelabuhan Nusantara Tahuna.

Naru, Mary Teratai. Ini tinggal nama ibu dari Megarialing. Ini juga muat telur ayam, jadi ada tiga pengusaha telur ayam. Megarialing juga dari dua dari tahu, satu tahuna, satu dari Tamako. Ada kulbox kosong. Ini ukuran kecil kulbox kosong. Ini ikan analogis, ya. Dan ada bakso. Bakso, 6 kulbox bakso. Pasar Toko tadi 3 kendaraan, Pasar Peta 1. Untuk hari begini memang sedikit rempah-rempah dan sayuran. Dan sebentar malam dari Tahuna ke Manado, satu kapal. KM Mary Teratai. Cuaca sangat cerah, air sangat teduh, ya. Dan dari sini nampak ada kapal dari Bakti yang tentang melakukan perbaikan jaringan. Mudah-mudahan cepat selesai dan jaringan bisa normal. Tetap semangat bersama Pos 1 RRI Tahuna. Semihati.

skor di laman resmi BWF. Dan Indonesia Open 2020 merupakan salah satu kejuaraan paling bergengsi yang masuk dalam kategori BWF World Tour Super 2000. Turnamen ini memperebutkan total hadiah sekali lagi 25,8 miliar rupiah. Jadwal lengkap badminton Indonesian Open 2026, pendengar, untuk mulai dari babak 32 besar hingga babak final, Anda bisa baca lengkapnya. Informasi ini di rri.co.id.

0: Udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, dinas kah ditolak?

0: Frustrasi, bukan frustasi. Yo, ulang. Kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Cut.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Cut.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Cut, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi?

Baik, pada kali ini Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan aturan mengenai water farming. Lewat aturan ini, pihak yang mengguna air tanah wajib mengembalikan air ke dalam tanah. Menteri Lingkungan Hidup Ella Muhjumhur Hidayat mengatakan hal ini pada untuk aturan mengatasi penurunan permukaan tanah atau tanah amblas di kota-kota besar Indonesia. Secara teknis, water farming merupakan praktik tata kelola sirkular. Air hujan atau limpasan air ditampung, disimpan di area tapak kegiatan, dan kemudian diresapkan kembali ke tanah. Melalui instrumen ini, eksploitasi air tanah akan dikendalikan secara ketat. Dan ini untuk menekan risiko bencana ekologis sekaligus memastikan ketersediaan air bersih jangka panjang. Mekanisme dan aturan tentang penyedotan air tanah di luar negeri sudah banyak dikembangkan, namun di Indonesia belum. Nah, penurunan muka air tanah yang diakibatkan penyedotan itu terjadi cepat sekali. Oleh karenanya, siapapun pihak yang mengambil air bumi, baik perorangan atau lembaga, maka dia berkewajiban untuk bertanam air. Penurunan permukaan tanah land subsidence adalah pergerakan vertikal ke bawah dari permukaan bumi. Salah satu penyebabnya adalah eksploitasi air tanah secara berlebihan. Penurunan permukaan tanah terjadi terutama di pantai utara Pulau Jawa. Nah, di Jakarta Utara sendiri turun hingga 3,9 cm per tahun, bahkan sejak 1974 penurunan di beberapa titik mencapai lebih dari 4,5 meter. Nah, wilayah lainnya yang mengalami penurunan adalah Pekalongan, Semarang, dan juga Demak. Penurunan tanah juga terjadi di 100 kota pesisir di Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Menilai informasi dari rri.go.id, Presiden Prabowo Subianto meminta struktur pejabat baru dalam Badan Gizi Nasional untuk memperkuat koordinasi dalam menjalankan tugasnya. Disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi persnya di kantor Presiden Jakarta. Mensesnek menuturkan bahwa Kepala Negara menantikan koordinasi kuat lintas sektor oleh pejabat baru BGN. Bahkan selain koordinasi lintas sektor kementerian atau lembaga, Prasetyo menuturkan bahwa koordinasi ini juga harus dilakukan hingga ke pemerintah daerah. Nah, koordinasi ini menjadi penting dalam peningkatan program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis. Selain program-program MBG, namun Mensesnek juga menuturkan bahwa BGN punya tugas untuk memastikan kecukupan gizi anak Indonesia. Sebelum itu, Mensesnek Prasetyo bahwa Presiden Prabowo telah mencopot Dadan Hindayana dari kepala BGN. Selain Dadan, Kepala Negara juga mengganti dua posisi jabatan wakil kepala di Badan Pengampu Program MBG tersebut. Mensesnek dalam kesempatan itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo menunjuk Nanik SD yang menjadi Kepala BGN. Nanik akan ditemani Gusina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono yang ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN untuk mempercepat capaian program MBG. Informasi lebih lengkapnya dan Anda bisa baca dan akses di rri.go.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya.
4: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
3: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
4: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
3: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
4: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun. Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Kami buka kesempatan untuk kebersamaan kita dalam Halo RRI kembali untuk ruang bagi Anda berbagi berbagai ide-ide, masukan ataupun berbagi cerita pengalaman untuk pelayanan publik di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kebutuhan masyarakat. Yang pastinya di pagi ini kesempatan untuk Anda menyuarakan apa yang menjadi keinginan Anda sebagai warga negara Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menerima pelayanan publik ataupun berbagai hal untuk kemajuan daerah kita. Silakan pendengar Anda bergabung bersama kami di pagi hari ini dan 0812-5503-809 untuk line telepon yang bisa Anda gunakan bergabung untuk memberikan saran, masukan, ada ide-ide kreatif untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik ke depan lagi. Di pagi hari ini kebersamaan kita dalam Halo RRI untuk edisi Rabu tanggal 3 Juni 2026 bersama saya Sumiati Maboko hadir untuk temani pagi Anda dan di meja ketiga berada Miliania Dava Ramadhani. Dan pendengar silakan kesempatan untuk menyuarakan yang menjadi aspirasi Anda, kemudian sekali lagi ide-ide kreatif untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe ke depan lebih baik lagi. Dari suara Anda akan hadir ataupun menjadi jalan atau bisa dikatakan sebagai petunjuk untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik lagi. Dan bahkan juga pendengar, ada pengalaman-pengalaman Anda tentang pelayanan publik yang mungkin belum sesuai atau bahkan sudah sesuai dengan yang menjadi keinginan masyarakat, ini bisa Anda utarakan juga dari pengalaman ini, baik dari sisi negatif ataupun positifnya. Tentu kalau dari sisi negatif akan diperbaiki dan untuk sisi positif untuk terus dikembangkan. Baik, kami tunggu kebersamaannya sekali lagi untuk program Halo RRI. Ini kesempatan ruang untuk Anda berbagi masukan-masukan bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe tentu lebih baik ke depannya. 0812-5503-8009. Dan kami terus juga akan mengupdate situasi terkini di beberapa wilayah, di wilayah titik di Kota Tahuna dan sekitarnya untuk situasi terkini aktivitas masyarakat yang sudah berlangsung sejak awal pagi tadi. Kami menunggu yang mau bergabung untuk Halo RRI di hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, pendengar-dengari, 16 menit terlepas dari pukul 7, kami masih membuka kesempatan untuk yang mau bergabung di pagi ini untuk Halo RRI 081255-038-009. Langsung untuk Anda menyuarakan yang menjadi aspirasi, ide Anda, bahkan keluhan tentang pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Informasi dari rri.go.id, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna menegaskan akan terus melakukan pendalaman terhadap setiap informasi dan temuan yang berkaitan dengan keberadaan maupun aktivitas orang asing di wilayah kerjanya. Ini dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran administratif maupun ketentuan hukum keimigrasian lainnya yang berlaku di Indonesia. Ini dikatakan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna Redi Joce Ratak saat melakukan press release Senin 1 Juni 2026 yang menyampaikan bahwa proses pendalaman dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur untuk memperoleh data serta fakta yang akurat sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Karena setiap dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu ditegaskannya komitmen untuk terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sitaro, dan Talaut yang menjadi wilayah kerjanya. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan melalui kegiatan rutin keimigrasian, tapi juga melalui peningkatan koordinasi dan sinergi bersama aparat keamanan, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Karena kerjasama lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam mendeteksi secara dini potensi pelanggaran, serta memastikan keberadaan orang asing tetap sesuai dengan tujuan dan izin yang dimiliki. Dan pendengar, ia mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas orang asing yang diduga tidak sesuai dengan izin keimigrasian yang dimiliki. Karena partisipasi Anda dinilai sangat membantu dalam mendukung pengawasan keimigrasian yang lebih efektif dan menyeluruh.

0: 0809 dan lain-lain telepon yang bisa Anda gunakan untuk mengutarakan yang menjadi aspirasi Anda, kemudian ide-ide kreatif Anda, bahkan keluhan yang Anda rasakan dari pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe ataupun masalah-masalah yang Anda hadapi. Silakan pendengar Anda suarakan di pagi hari ini untuk dicarikan jalan keluar dan solusi bersama untuk masalah yang Anda hadapi. Silakan pendengar untuk kebersamaan kita dalam Halo RRI hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ini ruang untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mengutarakan yang menjadi keinginan Anda untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe yang lebih baik lagi tentunya. Baik, 08 1255 03 8009, saya lagi untuk line telepon yang bisa Anda gunakan. Dan informasi untuk Anda pendengar bersumber dari rri.co.id, Pengadilan Negeri Tahuna kembali melaksanakan sidang wilayah di Kepulauan Siau. Ini upaya mendatangkan pelayanan peradilan kepada masyarakat untuk mencari keadilan, karena selama ini daerah kepulauan memiliki keterbatasan akses menuju kantor Pengadilan Negeri Tahuna. Kegiatan sidang wilayah dilaksanakan dan dipimpin oleh Majelis Hakim Pengadilan Tahuna Negeri Tahuna dengan dibantu oleh panitera pengganti, jurusita atau jurusita pengganti, serta sub kepaniteraan. Dalam pelaksanaan sidang wilayah meriksa dan mengadili berbagai perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Tahuna, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pelaksanaan sidang wilayah ini salah satu bentuk komitmen Pengadilan Negeri Tahuna dalam meningkatkan akses terhadap keadilan, access to justice, khususnya bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah kepulauan yang berjarak cukup jauh dari Tahuna. Dengan adanya sidang wilayah, para pihak tidak perlu menempuh perjalanan laut yang panjang dengan mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk menghadiri persidangan di kantor peradilan. Nah, dari Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Sigit Riatmojo SHMH menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, kemudian efisiensi waktu dan penghematan biaya bagi masyarakat pencari keadilan, sekaligus memperkuat kehadiran lembaga peradilan dalam memberikan pelayanan hukum yang merata hingga ke wilayah terluar.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari Data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: 형 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거 오른쪽으로. 야, 들어 그 길이 오빠. 아직도 하는 그룹은 오빠. 오빠 그룹은
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Baik pendengar, kita masih dalam kesempatan untuk Halo RRI di kesempatan siar hari ini. Dan sebelum kesempatan, kami buka kembali untuk Anda yang ingin bergabung dalam menyuarakan aspirasi dan ide Anda dan berbagai keluhan di pagi hari ini. Kita akan mengupdate informasi situasi terkini yang terjadi di Pasar Towoe Tahuna tentang situasi aktivitas masyarakat yang ada di sana. Dan lengkapnya informasi situasi terkini dari Pasar Towo Tahuna akan dilaporkan oleh reporter Jumel Yohanes. Jumel, silakan.
3: Baik, selamat pagi Sumiati dan Mila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Tahuna memantau proses transaksi perdagangan di kota Tahuna ini. Bagaimana?
2: Halo Jumel.
3: Ya, ini. Dan saat ini transaksi perdagangan juga tengah berlangsung. Terlihat para penjual ikan tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Seperti di hari ini, harga cabe berkisaran harga Rp100.000 per kilogram, tomat Rp20.000 per kilogram, bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram, kentang Rp20.000 per kilogram, dan wortel Rp20.000 per kilogram. Informasi harga kebutuhan pokok di hari ini saya dapatkan di dalam Pasar Towo Tahuna, tepatnya di samping tempat penjualan ikan Pasar Towo Tahuna. Untuk harga ikan pagi ini terlihat beberapa jenis ikan sudah tertata rapi, yaitu jenis ikan cakalang, tude, dan malalugis. Ikan cakalang ukuran kecil 3 ekor per tumpuk Rp20.000, ikan malalugis 3 ekor ukuran sedang Rp20.000, dan ikan malalugis ukuran besar 5 ekor per tumpuk Rp50.000. Ikan mujair per kilogram Rp50.000, dan untuk daging pagi ini Rp50.000 per ekor daging ayam. Dan untuk harga beras pagi ini, beras STAP 5 kilogram Rp62.500, beras kelapa hijau 5 kilogram Rp87.000.
2: Halo Jumel.
3: Halo.
2: Ya.
3: Halo.
2: Ya. Baik, lanjutkan Jumel. Halo Jumel. Baik, pendengar, namanya ini gangguan jaringan ataupun sinyal lagi lemah. Untuk informasi dari Pasar Percutuan Towo Tahuna, kita akan mencoba kembali menghubungi Jumel Johannes untuk melanjutkan informasi tentang situasi terkini yang dilakukan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan. Lebih khusus untuk informasi aktivitas jual beli yang sudah berlangsung.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Baik, pendengar kita sudah tersambung dengan Jumel Yohanes yang ada di Pasar Towoe Tahuna untuk melanjutkan informasi situasi terkini di Pasar Towoe. Jumel, silakan.
3: Baik, Sumiati dan Mila di studio. Untuk harga kebutuhan pokok di pagi hari ini seperti rica, bawang, dan tomat hari ini masih normal, yaitu
2: halo Jumel.
3: Rp10.000 per kilogram. Kentang Rp20.000 per kilogram dan sayur kol Rp15 sampai Rp20.000 per kilogram. Untuk harga ikan pagi ini terlihat beberapa jenis ikan sudah tertata rapi di tempat penjualan ikan Pasar Towoe Tahuna, yaitu ikan cakalang, ikan tude, dan ikan malalugis. Cakalang sendiri per ekor ukuran kecil per 3 ekor Rp20.000, dan untuk ikan malalugis 3 ekor per tumpuk ukuran sedang Rp20.000, ikan malalugis ukuran besar 5 ekor per tumpuk Rp50.000, dan untuk ikan mujair 50 per kilogram, untuk daging ayam per ekor Rp50.000, dan untuk harga telur pagi ini Rp2.500, dan untuk berbaki Rp70.000. Harga beras pagi ini SPHP 5 kg Rp62.500, beras kelapa hijau 5 kg Rp87.000, dan beras 2 merpati 5 kg Rp86.000. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di Pasar Towoe Tahuna ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Sumiati dan Mila di studio.
2: Baik, pendengar RRI Pro 1, kita lanjutkan kembali ke bersama kita dalam Halo RRI. Silakan, ini ruang untuk Anda berbagi masukan, kemudian ada ide-ide kreatif yang bisa Anda utarakan di 0812-5503-8009 untuk pembangunan ataupun kemajuan Kabupaten Kepulauan Sangihe, terlebih layanan publik di daerah kita yang pastinya untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terbaik. Sama-sama kita dukung apa yang sudah diprogramkan pemerintah, kemudian dari Anda juga pendengar ataupun masyarakat yang terlibat langsung dengan berhubungan langsung dengan pelayanan publik di daerah ini, Anda bisa ceritakan pengalaman-pengalaman yang Anda rasakan di 0812-5503-8009. Sekali lagi pendengar, lewat suara Anda ini kami bisa mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pelayanan publik di daerah kita, atau bahkan dari pengalaman Anda banyak hal-hal yang bisa diatasi ataupun permasalahan masyarakat bisa dituntaskan. Nah, silakan pendengar Anda berbagi dengan kami di pagi ini di Halo RRI. Dan informasi untuk Anda juga masih akan terus kami bagi, bersumber dari laman resmi kami rri.co.id. Dan pendengar, kita ketahui bersama sampai sekarang untuk pemeliharaan kabel bawah laut terus berlangsung, yang pastinya ini kendala jaringan untuk layanan internet masih terganggu. Jadi otomatis ini biasanya bisa menghambat komunikasi Ya, pasti banyak hal yang bisa dilakukan untuk membuat komunikasi lebih lancar. Dan pendengar silakan, ini Anda bisa gabung bersama kami. Ini masalah jaringan masih menjadi kendala di Kabupaten Kepulauan Sangihe karena sinyal kita masih dalam perbaikan untuk pemeliharaan kabel bawah laut Tahuna Melongwana. Dan yang rencana tadi dilaksanakan sampai tanggal 2, berhubung karena pengaruh cuaca ini berlangsung kembali perkembangan terkini proses pemotongan kabel bawah laut yang sedang berlangsung di tengah tantangan cuaca. Ya, informasi terakhir akan terus dilakukan hingga tanggal 6 Juni nanti. Baik, di 0812 dicoba terus pendengar, silakan Anda mencari posisi yang baik untuk sinyal sehingga bisa bergabung dengan kami di pagi ini untuk Halo RRI 0812 5503 8009. Sementara untuk situasi ataupun informasi tentang gunung api Awu, ya, perkembangan terakhir masih pada level 3. Jadi pendengar, pastikan Anda tidak mendengar informasi hoax atau bahkan menyebarkan informasi hoax. Jadi untuk keabsahan informasi, kemudian informasi-informasi tentang perkembangan status dari Gunung Awu, Anda bisa dengarkan melalui RRI Tahuna atau bisa percaya informasinya resmi dari pemerintah daerah. Jadi jangan termakan informasi hoax atau berita-berita bohong, apalagi di media sosial. Silakan di 0812-5503-8009 kebersamaan kita dalam Halo RRI di pagi hari ini sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, pendengar, di ujung telepon sudah ada Pak Masri dari Bukidda Timur untuk bersama kita dalam Halo RRI. Halo. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Masri di Bukidda Timur. Apa ini yang menjadi keluhan, Pak, atau ada masukan?
1: Iya, dari si masukan ini.
0: Iya, tentang apa ini, Pak?
1: Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena apa itu yang tanggal 1 Juni itu lahirnya Pancasila yang menjadi dasar negara kita Republik Indonesia.
0: Baik.
1: Itu saja. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi Pak Masri Bukidda Timur. Mungkin mengapresiasi tentang pelaksanaan hari lahir Pancasila yang dilaksanakan 1 Juni 2006 kemarin untuk Presiden Prabowo Subianto untuk berbagai kegiatan yang sudah dilakukan. Baik, silakan yang lainnya di 08125503809. Sekali lagi pendengar, ini ruang wadah untuk Anda dalam menyuarakan ide-ide aspirasi buat daerah kita Kepulauan Sangihe tentang pelayanan publik yang mungkin belum sesuai dengan keinginan masyarakat atau bahkan ada yang sudah terlayani dengan baik. Silakan Anda berbagi di pagi hari ini dengan pengalaman-pengalaman Anda. Ada ide-ide kreatif untuk pembangunan Kepulauan Sangihe yang lebih baik, silakan Anda utarakan, suarakan di pagi ini dalam Halo RRI.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, mendengar ini adalah kesempatan terakhir kami buka untuk yang mau bergabung dalam Halo RRI. Anda menyuarakan yang menjadi aspirasi Anda, ide Anda, keluhan Anda, silakan diutarakan di pagi hari ini. Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pelayanan publik dan juga pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik ke depannya. Kalaupun tidak ada yang bergabung di pagi hari ini, selain tadi Pak Mas Sri yang sudah mengapresiasi tentang program yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada pelaksanaan hari lahir Pancasila kemarin 1 Juni 2026. Yang pastinya pendengar, semoga aktivitas pagi Anda ataupun sepanjang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Semangat menjadi bagian untuk menjadi kesempatan yang didapatkan dalam misalkan menjadi tugas dan tanggung jawab Anda. Terima kasih semuanya untuk kebersamaannya di pagi hari ini, dan tetap pastikan bersama dengan program Masatu RRI Tahuna. Dan sebentar jangan Anda lewatkan untuk dialog interaktif ataupun dialog pagi kita di hari ini akan bahas satu topik dengan para narasumber Gambar Kabupaten. Selamat pagi semuanya dan selamat menjalani tugas dan karya Anda masing-masing.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara.